0: Gliese ni apa cerita?
1: Kau tengok ni. Dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Ha. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ha, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, ha, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Hmm. Ha, kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia? Ha, selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Ha, siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Huh? Kau tahu tak, ha, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Hah? Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Ha, sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Ha, tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Ha, kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Ha, macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga bukan dengan menggadai nyawa. Ha, kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ha, Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Aha, terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aduh, aku hampir jadi mangsa tau.
0: Ha, kita ni Fik kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal itulah kenapa ke? Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Selamat 15 minit pagi. Seperti biasa, kita ada info cuaca di Labuan FM. Ini saya nak kongsikan kepada anda mengenai dengan habuk yang ada di rumah ataupun hama habuk rumah. Bukan sekadar ubat simptom. Ini mengenai dengan terapi alahan lah. Yang mana lokasi biasa yang terdapat di rumah kita yang ada, orang kata membiaklah menghabuk rumah segala apa semua ni kan. Antaranya di bantal, tilam, langsir dan juga permaidani. Jadi mungkin anda akan mendapat gejala-gejala biasalah. Seperti bersin pada waktu pagi, hidung rasa tersumbat kan. Mata hidung gatal semua merah. Dan juga batuk ataupun semput berada di bilik tidur. Dan mungkin ada tanya juga, apa rawatan yang untuk kepada anda yang mempunyai gejala seperti ini? Antaranya adalah seperti untuk pesakit yang disahkan adalah kepada hama habuk rumah menggunakan allergen immunotherapy, yang mana ini adalah salah satu pilihan seperti SLIT, iaitu tablet di bawah lidah, dan juga bertujuan untuk melatih sistem imun kita supaya kurang sensitif terhadap allergen ini. Dan perlu diingat tau, bukan vaksin ataupun semua alahan, tapi bukan juga rawatan umum untuk allergi seafood atau semua allergen lain, dan perlu penilaian doktor dan juga pakar alahan. Jadi jika simptom berulang dan boleh mengganggu tidur ataupun kerja kita, dapatkan pemeriksaan segera. Itu dia, terapi alahan hama habuk rumah, bukan sekadar ubat untuk simptom anda. Itu dia info sihat untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang berada di TikTok Labuan FM. Terima kasih juga mereka baru saja mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong, yang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, menerusi segmen Salam Padan, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih yang bersama-sama kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Hai, ada di mana tu mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik? Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hari Sabtu ramai, ada juga orang kata ramai jugalah yang bercuti hari ini, ada juga bekerja. Sama-sama kita kerja dengan ikhlas, dan yang bercuti pastinya, kenapa saya macam tu? Sebab saya sedang menyaksikan gol kedua Cape Verde menentang Argentina. Kan, baru nak promote untuk World Cup 2026. Ini sedang berlangsung antara Argentina menentang Cape Verde, yang mana menarik perlawanan ini. Sekarang ini berada di masa tambahan yang pertama. Kan, dua sama sekarang. Sekarang ini nampak tak, saya sedikit saja lagi untuk menjerit, tapi saya tahan lah kan. Baik, undian untuk yang mana satu masih dibuka, undian di tangan anda. Ini Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Ha, cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Ha, itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari, walaupun seronok juga kan? Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia, Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh, boleh. Tapi kalau pasukan aku yang menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan, tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan, gol!
2: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.

0: yang mana satu?
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini edisi hari ini 4 Julai 2026. Mesti anda ada pengalaman kan kalau kita sekolah-sekolah dulu dan sekarang pun lah masih lagi. Kalau kita tengok orang kata akak-akak nurse kita dah datang dengan van dulu kan. Mesti jantung kita berdegup kencang. Ini kalau indah kena jarum, kena cabut gigi. Kan? Ya, baru-baru ini perkongsian oleh seorang pengguna di Threads iaitu Jiha, katanya mencuri perhatian dan buah mulut warganet. Segalanya bermula apabila individu berkenaan memuat naik gambar dirinya mendapatkan rawatan pergigian. Doktor gigi cakap jangan risau, takkan sakit. Namun apa yang lebih menghiburkan, perkongsian berkenaan dibanjiri dengan pelbagai reaksi lucu daripada warganet. Kan? Antaranya dah macam pari dahaka katanya. Kan, menjengah kerongan komen rata-rata netizen nyata terhibur dengan perkongsian tersebut sehingga masing-masing meninggalkan reaksi yang mencuit hati. Sebab apa warganet ni kan, dia cakap gambar tersebut macam, ingat tak dulu kan, ada kisah tahun awal 2000 lah, kisah dulu kan ada pari yang disumpah derhaka kan, jadi manusia bertukar kepada pari. Sebab tu dia cakap dah macam pari derhaka sebab kan Jiha ni dia bungkus kepala dia macam buka bungkus guna kain dan dia buka mulut tu saja. Jadi macam nampak ikan pari yang derhaka dulu. Jadi mungkin anda mungkin kan ada kenangan-kenangan seperti itu, kenangan berada di sekolah kan, menampak saja kakak nurse dengan van dorang kan dulu-dulu dan sekarang pun mungkin. Ini dua saja possible ni kan, antara kalau tak kena jarum confirm kena cabut gigi kan. Okey, itu dia Tular Sana Sini hari ini edisi 4 Julai 2026. Terima kasih bagi ada tap screen. Masih lagi tap screen di TikTok 8FM dan pengumuman juga kepada anda untuk yang mana satu. Undian akan ditutup sebentar sahaja lagi pukul 8.40 minit pagi. Masih lagi tertanya-tanya, ada dua buah lagu daripada Flow 88 Cikadun ataupun daripada Mas Mona Bye Bye Sayang. Undian masih lagi dibuka.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah.
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pasal. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Ya, terus mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong. Baik, untuk yang mana satu keputusan sudah pun ada, penerbit kita kata ada sudah jawapan dan juga keputusan. Tapi khas untuk anda yang baru saja mendengarkan Labuan FM ni hari ini kan, mungkin tertanya untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, yang mana satu terlepas? Apa pula lagu untuk hari ini? Jom kita dengarkan sekali lagi.
0: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Ya, yeah, kita ada dua buah lagu daripada Floor 88, Cikadun dan juga Mas Mona, Bye Bye Baby. Jadi, undian sudah pun ditutup 8.40 minit pagi tadi dan setelah ditambah, ditolak, dibahagi, dikuasa dua kan, kan ada sudah keputusannya. Baik, sebelum saya umumkan keputusan, 9 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi dari Nasional FM. Ini dia, juara untuk yang mana satu. Pendengar Lawan FM telah pun berganding bahu, berpimpin tangan memilih lagu yang berjudul Cikadun dari Floor 88. Tahniah, yang mana lagu ini adalah lagu yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan dicipta oleh Zai Hamzah dan lirik ditulis oleh Achoy, Floor 88. Ini dia, Cikadun, Floor 88.

0: Bah, nah, pastia, nah, astaga, pastahi. Atu tanu bahapa kata pulang di fina tu nah.
1: Ha, mula tatu tengahnya, takut ku ada yang balik kampung awal sejak sekarang.
0: Mana ada balik kampung awal ni? Ha, tim ku ni min bagus ba ni? Ha, confirm masuk pusingan kalah mati ba ni, pusingan 32 terbaik.
1: Oh, awah, lupa ku. World Cup kalian ni pakai format baru 48 pasukan. Ada 12 kumpulan kan? Banyak perlawanan tu. Makin akhir tu abang tidur subuh.
0: Ih, biar ti akhir tidur. Aja janji dapat ni melihat tim ku ni menang. Nah, pas. Shoot!
1: Astagfirullah, tangahnya indah payah berteriak. Offside striker aja tu. Tarang-tarang sudah garisan defense lawan di depan.
0: Eh, babunya. Eh, kau tahu jo kan pasal offside? Ingat kan, nganya tahu melihat pemain handsome tangannya.
1: Ih, tahu kali ya. Cuma malas kon melayan saja. Pikirnya nada kami bini yang kaki bola. Daripada abang stres lihat bola to, baik lagi layan ke dia kuan. Dapat jo pahala.
0: Bah, aulah. Ah, kejap lagi habis ni. Ah, lepas ini kita ni keluar. Ah. Sabar kau dulu.
1: Nah, cuma tu bang. Janji ya. Bawa aku makan ambuyat semangkuk agung.
0: Nah, to ujung-ujungnya fukit ku tejo yang luruh to. Nah, redo tangannya.
2: Hiburan berinformasi. Lawan FM.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta.

0: teknis operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
1: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
2: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
3: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then, pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
4: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti. Sekaligus, dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
5: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
6: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya

0: di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, susulan taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Lingshui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak bilik Singapura dan sistem Illumen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Baik, waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja ikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8FM, suara pesisir anda.

lainnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Sih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, betul. Salam Padian, menceriakan pagi anda. Hai, kepada mereka baru saja mendengarkan, nama saya Carl Ong, menemani anda menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda di jam yang terakhir ini. Terima kasih kerana masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Ada juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Modern sekarang. Kena ya, betul-betul percuma. Dan kepada mereka baru saja tiba di wilayah Persekutuan Labuan, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih kerana memilih Labuan sebagai destinasi persinggahan anda ataupun percutian anda. Nikmatilah keindahan wilayah Persekutuan Labuan. Inilah Labuan kami. Baik, kepada anda, jangan lupa hantarkan terus ucapan-ucapan selamat pagi anda melalui Facebook Labuan FM, seperti yang dihantarkan oleh Nuri Winuri. Kan, dia siap hantar pantun lagi. Katanya, pergi klinik sakit gigi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada juga daripada ucapan daripada DJ Hanafiah menerusi gambar yang sudah muat naik di Facebook Laban FM. Katanya, selamat bertugas, salam ceria, semoga sihat hendaknya. Ada daripada Eagle JY juga, selamat bertugas DJ. Datang daripada Hajah Halijah Hamzah. Ini orang jauh ni, orang Trolak Perak. Ini di daerah Sungkai Perak tau. Kalau tempat kita Sungkai, maksudnya berbuka puasa. Tapi kalau di Perak, dia adalah salah satu nama daerah. Okey, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Khairul Ong, selamat bertugas. Terima kasih. Ramli Lee juga katanya, semoga sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Daripada Florida Serumbut Lantayan, salam Hari Anam katanya, dan ceria-ceria selalu. Daripada Rasina Mazani, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi semua, terima kasih. Abdullah Ali katanya, selamat pagi dan selamat bersiaran, salam ceria katanya. Dan dari mana ni pun, dari orang Perak juga ni, Mat Isa. Selamat bertugas, selamat bertiaran dari Konti Radio Labuan FM kepada semua pendengar warga Labuan katanya. Dah hantarkan ucapan, saya akan bacakan satu persatu, dan selepas ini juga tentunya saya akan bawakan anda cerita semasa mengenai bola sepak sebenarnya dengan kempen Piala Dunia FIFA 2026, dan pastinya ada lagu-lagu yang best tau macam ini.

0: Kita dah siap zikir Ayah Arif dan juga Nabila Razali. Semuanya selepas ini teruskan ke Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: RTM penyiaran rasmi FIFA World Cup 2026. Jangan lupa untuk saksikan semua perlawanan secara langsung di RTM Click dan juga saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Sekarang ini sedang berlangsung perlawanan round of 32 yang mana di antara pasukan Colombia menentang Ghana. Jadi anda boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus dan juga RTM Click. Jangan lupa muat turun OK. Dan pemenang pada perlawanan ini akan bertemu pasukan Switzerland pada 8 Julai 2026 nanti. Dan sekarang ini saya juga sedang menyaksikan sekarang sudah pun aksi minit ke-9 yang mana masih lagi terikat 0-0 Ghana. Nampaknya kan semakin mengasak pasukan Colombia. Jadi jika anda ingin menyaksikan, terus saja ke Sukan Plus. Dan sedikit juga apa yang telah berlangsung, perlawanan yang berlangsung sebentar tadi antara Argentina mara ke pusingan terbaik 16 ataupun round of 16 apabila terpaksa bermain kesaingan masa tambahan dengan keputusan 3-2 ke atas Cape Verde. Gol pertama Argentina hadir pada minit ke-29 hasil jaringan Lionel Messi, dan babak kedua berlangsung dengan penuh dramatik apabila Cape Verde menyamakan kedudukan pada minit ke-59 hasil jaringan Deroy Duarte dan Lisandro Martinez menjaringkan gol kedua Argentina pada minit ke-92. Cape Verde mengheret ke masa tambahan apabila menyamakan kedudukan dengan jaringan cantik kaki kanan Sidney Lopez Cabral, membuatkan kem pasukan dan penyokong Argentina tersentak dengan gol tersebut. Gol ketiga Argentina hadir pada minit ke-111 apabila pemain Cape Verde menjaringkan gol sendiri. Dan ini Argentina akan bertemu pasukan Mesir pada 8 Julai ini dalam saingan round of 16. Jadi sekali lagi boleh muat turun aplikasi RTM Click dan juga saksikan perlawanan hebat di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Eh, babunya, laju tah kemari duduk. Ah, game malam ni beri bakabak jantung ni. Ah, salah dikit langkah, ah, sedia tah membungkus.
1: Eh, au tengahnya, kan jabe. Nina aku bawakan kerupuk arahmu. Banyak gaya jo eh. Ani kalah mati kali tantu mulih taros.
0: Benar tu babunya. Ah, ani tabah fasa yang paling gawat na. Nada lagi istilah cincai ni, asal sipak ataupun mencuba nasib.
1: Oh, munnya masih seri, masa wisel akhir ditiup, macam mana tah tu? Indah kan berpada sama-sama menang.
0: Eh, mana boleh tu. Mesti main masa tambahan lagi tu. Kalau masih tidak ada gol, terpaksa tah main tendangan penalti.
1: Sana aku memikirkan penalti itu. Kesian lihat pemain itu. Gundah gulana usulnya menahan tekanan. Bis dorang itu bukan sekadar menandang bola, tapi membawa nama negara dorang tu.
0: Ani tabah masanya akan melihat mental lebih durangan yang kental. Pasukan yang handal pun boleh kalah ni. Payah kan diramalnya mu. Bukan sanangnya mu kan jadi salah satu pasukan yang layak.
1: Macam ada dua negara tu, bukan banyak penduduknya, tapi layak jo masuk Piala Dunia.
0: Atuh tabah, bukan jo calang-calang je tu. Maksudnya memang dorang hebat lah batu kan, layak ke Piala Dunia.
1: Mudah-mudahan tajuan negara kita ni, satu masa nanti dapat jo masuk ke Piala Dunia kan. Angan-angan saja dulu nah.
0: Weh, nada yang mustahil tu. Kalau gigih berusaha dan jo semangat yang kantal, insyaAllah.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, sekarang sudah berpukul 9.50 minit pagi. Nampaknya sampai di sini saja Salam Padian menemani anda. Terima kasih yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi. Okey, dan selepas ini kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan juga di jam yang seterusnya, sama-sama kita nantikan lapor terus. Okey, bersempena dengan Fiesta Rakan Muda yang bertempat di Padang Kampung Layang-Layangan bersama-sama dengan pelapor DJ Fias di sana, yang mana lebih kurang pada pukul 10 dan 10.30 pagi nanti akan berlangsungnya majlis perasmian Fiesta Rakan Muda 2026 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan selepas itu juga seperti biasa, hari Sabtu pastinya kita ada rancangan Generasiku Mencetus Inspirasi Menjadi Aspirasi bersama-sama dengan DJ Izu, yang mana hari ini kita ada tetamu iaitu bersama-sama dengan Johan Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026 bersama-sama dengan adik Alma Americ Alexius pada pukul 10.15 pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan kesetiaan anda. Dan sebelah petang nanti DJ Fias akan mengambil alih konti hingga pukul 7 malam menerusi destinasi teman pemanduan anda. Kabarnya juga ada buah tangan menerusi silang budaya. Jadi teruskan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam. Banyak hiburan dan juga informasi kami akan sajikan khas untuk anda. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu balik kembali. Jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: aku.
1: Bora Gen Z. Bersama-sama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasiku hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.
2: Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lmforyou.com.my atau hubungi 0392 69152. Saya Abang Khalid, Cawangan, Wilayah Persekutuan Labuan.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Carol Ong yang telah pun menceritakan bagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Baiklah, pagi ini sebelum kita meneruskan rancangan Generasiku, kita bawakan kepada anda lapor terus ke Lawan FM yang mana ketika ini sedang berlangsung Festa Rakan Muda bertempat di Padang Kampung Layang-Layangan yang menghimpunkan pelbagai aktiviti menarik khususnya untuk golongan belia serta masyarakat setempat. Bagi mengetahui suasana ketika ini dan perkembangan program tersebut, kita teruskan bersama rakan setugas kita, DJ Fias yang kini berada di lokasi. Baiklah, silakan DJ Fias.
2: Baik, terima kasih DJ Izu di Konti Labor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Labor FM, suara pesisir anda. Baik, saya kini berada di Padang Kampung Layang-Layangan bersama dengan Pesta Rakan Muda Wilayah Pesta Labuan 2026, yang mana baru saja kita menerima ketibaan Yang Berhormat YB Modi Bin Mimbol, merupakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan, dan dijangka beliau akan sebentar saja lagi merasmikan program Pesta Rakan Muda at Labuan 2026 bertemakan Belia Berinspirasi Komuniti Berdaya, yang mana program ini adalah salah satu program yang merupakan satu inisiatif untuk mengumpulkan anak-anak muda di wilayah Persekutuan Labuan menerusi pendekatan yang saya kira cukup menarik ya. Dan juga program-program ini antara pengisiannya adalah seperti pameran kemahiran, jualan rakan niaga, juga ada healing station yang cukup dekat dengan anak-anak muda pada ketika ini. Dan selain itu juga antara pengisian yang menarik juga saya kira adalah seperti explorers demokrasi. Kita juga ada eco fashion walk. Kemudian ada himpunan suka relawan rakan muda, pertandingan doodle, kelas videografi dari belia untuk belia, pertandingan karaoke rakan muda dan pelbagai lagi sebenarnya program dan juga aktiviti yang telah pun disusun atur bersempena dengan program Fiesta Rakan Muda at Labuan 2026. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Jabatan Belia dan Sukan dan juga kerjasama Majlis Belia Labuan bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan yang juga turut bersama-sama dalam memastikan perjalanan program ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Dan suka juga ingin saya gambarkan yang mana lebih kurang saya kira 1,000 1,000 anak-anak muda berkumpul di kawasan Padang Layang-Layangan ini untuk hadir memeriahkan lagi Fiesta Rakan Muda at Labuan 2026. Dan pelbagai agensi juga turut terlibat dalam membuat pameran. Selain itu juga ada jualan dan juga aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan seawal pagi tadi. Dan program ini sebenarnya diadakan selama 2 hari, itu hari ini dan juga pada hari esok, bermula pagi sehinggalah ke malam hari. Dan pengisian-pengisian juga dilaksanakan mengikut program yang telah pun disusun atur. Jadi kepada anda yang mungkin pada hujung minggu ini ingin meluangkan masa, anda bolehlah datang memeriahkan lagi program ini bersama dengan program Fiesta Rakan Muda at Labuan 2026, okey? Dan juga pada ketika ini kita sedang bersiaran langsung menerusi live TikTok Labuan FM. Jadi kepada anda yang nak menyaksikan sendiri, okey, apakah antara pengisian pentas program pada pagi ini, anda boleh pergi saja ke TikTok Labuan FM dan anda boleh menonton siaran langsung pada ketika ini ya. Dan sekali lagi kepada anda yang ingin datang memeriahkan program ini boleh datang sekarang, okey, bersama dengan program Fiesta Rakan Muda at Labuan 2026. Dan sekali lagi dijangkakan sebentar sekali lagi kita akan ikuti dan juga dengarkan ucapan daripada Yang Berhormat Tuan Mordi Bin Bimol yang merupakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang turun padang hari ini bersama-sama dengan anak-anak muda di Labuan, yang merupakan salah satu program dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan ini juga merupakan salah satu aktiviti yang saya kira mendekatkan anak-anak Labuan, anak-anak Labuan, anak-anak muda terutamanya, dalam menyokong hasrat dan juga menyokong segala aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Kerajaan okay, dalam memastikan anak-anak muda ini dapat menyertai pelbagai aktiviti yang bermanfaat khususnya di wilayah Persekutuan Labuan. InsyaAllah dari masa ke masa juga saya akan laporkan juga berkenaan dengan program ini menerusi live TikTok dan juga menerusi laman Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Nanti saya akan update gambar-gambar aktiviti yang dilaksanakan di sini. Jadi anda boleh saksikan sendiri ada program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang program Pesta Rakan Muda 2026 ini, okey. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama kami tidak kira di mana jua anda berada, dan selepas ini jangan lupa terus dengarkan Labuan FM kerana rancangan Generasiku bersama-sama dengan DJ Izu dan juga tetamunya hari ini akan bersama-sama dengan anda sehingga pukul 11 pagi. Baiklah, setakat ini sahaja bersama-sama dengan saya menerusi program Pesta Rakan Muda at Labuan 2026. Dan untuk itu saya akan serahkan semula kepada DJ Izu kembali ke konti Labuan FM. Silakan Izu.
1: Baik, terima kasih rakan tugas kita di lokasi ketika ini, DJ Fias, atas laporan secara langsung sebentar tadi. Nampaknya sambutan yang diterima amat menggalakkan. Alhamdulillah, semoga program Festa Rakan Muda ini terus berlangsung dengan meriah dan mencapai objektifnya dalam memperkasakan belia melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Baiklah, jom kita teruskan dengan borak Gen Z kita dalam rancangan Generasiku Mencetus Aspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam generasiku kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama pada pagi yang penuh keberkatan ini dalam dalam segmen Borak Gen Z menerusi rancangan Generasiku Mencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada DJ Khairul Ong yang telah pun menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Kini anda bertemankan saya, DJ Izu, yang akan menemani anda dalam rancangan Generasiku untuk hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2006 Masihi. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus setia bersama kami di frekuensi Labuan FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, pagi ini kita amat bertuah kerana bersama seorang pelajar muda yang cukup berbakat dalam bidang deklamasi sajak, ya, penulisan puisi, pidato, selain aktif dalam bidang kepimpinan di sekolah. Yang mana beliau merupakan seorang pelajar sekolah menengah St. Anthony Labuan, Elma Emerick Alexius. Antara hobi beliau ialah menyanyi, menari, membaca dan menulis. Beliau juga merupakan seorang pengawas sekolah yang sentiasa menunjukkan komitmen yang orang kata tinggi dalam bidang akademik dan juga kokurikulum. Dalam bidang sastra pula yang boleh saya kongsikan, beliau mencatatkan pelbagai pencapaian membanggakan, antaranya menjadi Johan Deklamasi Sajak Sekolah Menengah Rendah Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2024, Johan Pertandingan Deklamasi Puisi Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 2025, serta Naib Johan Pertandingan Menulis Penulisan Puisi Anjuran Perbadanan Labuan. Bukan itu saja, beliau juga aktif, ya, dalam bidang kepimpinan dan pengucapan awam apabila berjaya meraih tempat ketiga Debat Generasi Madani Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, selamat pagi Elma.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar Elma?
1: Baik.
0: Baik, ah. Jadi ini kali pertama Elma masuk ke Konti Labuan FM.
1: Ya, kali pertama.
0: Okey. Jadi ada rasa nervous mungkin?
1: Ada.
0: Tapi biasa sudah kan dengan mic.
1: Biasa sudah.
0: Okey Elma. Mungkin Elma boleh kongsikanlah atau perkenalkanlah diri dulu kepada para pendengar Labuan FM di luar sana. Silakan Elma.
1: Okey, salam sejahtera, selamat pagi. Nama saya Elma Emerick Alexius, berumur 15 tahun, bersekolah di Sekolah Menengah St. Anthony. Jadi hobi saya adalah menari, menyanyi, menulis dan membaca. Jadi saya dan memang dari awal usia, dari sekolah rendah, memang saya aktif dalam pertandingan-pertandingan bertutur lah, orang kata. Ya, jadi apa lagi macam?
0: Ya, mana menjadi orang kata sudah tentu saat kemenangan yang Elma perolehi lah kan, detik yang sukar untuk dilupakan. Jadi mungkin boleh kongsikanlah perasaan Elma sebaik saja ialah diumumkan sebagai juara sembara deklamasi puisi kemerdekaan pada tahun 4 tahun ini kan?
1: Ya,
0: tahun ini. Mungkin boleh kongsikan.
1: Okey, baiklah. Selepas saja nama saya diumumkan sebagai juara, saya memang terkejutlah. Tidak sangka juga, tetapi memang saya rasa syukur atas kemenangan tersebut. Tapi kenapa saya rasa macam susah untuk dapat kemenangan ini, sebab memang awal-awal saya dengar semua peserta semua hebat-hebat,
0: semua
1: suara dorang sedap semua. Jadi saya akui memang saya terkejutlah juga dapat Johan dalam pertandingan ini.
0: Pada tahun ni kan?
1: Ya, tahun ini.
0: Sebelum ni mungkin boleh kongsikan?
1: Okey, jadi semasa pertama kali saya menyertai pertandingan sajak, sewaktu saya tingkatan 1. Sewaktu itu pertandingan pengucapan awam dan pertandingan sajak ni bertembung. Jadi macam tarik dorang tu terlampau dekat sampai saya rasa macam mau menyerah lah, macam mau give up salah satu. Ya, tapi cikgu saya memberi sokongan, motivasi untuk saya teruskan saja. Walaupun jarak terlampau dekat, tapi teruskan saja. Dan syukur saya dapat Johan dalam pertandingan sajak menengah rendah sewaktu itu dan mewakili Labuan ke Negeri Sembilan.
0: Wah, jadi orang kata walaupun pertandingan tu dekat-dekat saja kan, tapi Elmer menunjukkan kebolehan ataupun orang kata semangat yang tidak pudar lah kan, ya, tetap terus terus melakukan apa yang ingin dicapai. Jadi Elma, selain dinobatkan sebagai juara sayembara deklamasi puisi kemerdekaan ini, ada lagi tidak pencapaian-pencapaian lain yang pernah Elma dapat?
1: Untuk tahun ini tidak banyak juga, yaitu dapat tempat keempat untuk pertandingan karya pengkarya muda dan nomor lima dalam pertandingan Genta Suara peringkat Labuan.
0: Genta Suara. Yeah. Oh, Elma pun menyanyi juga kan? Oh, tahniah lagi sekali lagi. Jelas sekali lagi. Elma seorang pelajar yang aktif dan sentiasa orang kata berusaha mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Apa jua bidang. Jadi Elma, di sebalik setiap kejayaan pasti ada usaha yang berterusan. Apakah rutin latihan Elma lakukan bagi memastikanlah penyampaian puisi lebih berkesan?
1: Okay, baiklah. Untuk latihan saya, dalam pertandingan puisi ini adalah antaranya memang kita perlu sediakan suara. Jadi pemanasan suara sangat penting untuk penjagaan suara dan artikulasi juga. Jadi vocal exercise memang penting lah. Selepas itu saya bersama dengan cikgu saya, cikgu Afiq Aiman, jurulatih saya, dia kami kaji satu persatu da puisi tersebut untuk memahami sebenarnya apa yang coba disampaikan dan apa emosi yang perlu saya tunjukkan dalam sajak, mendeklamasikan sajak tersebut.
0: Selain mendeklamasikan sajak itu, Elma juga mengkaji puisi itu. Jadi orang kata sambil menyelam minum air lah,
1: ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi itulah orang kata rutin yang Elma lakukan untuk memastikan penyampaian puisi ataupun sajak ini lebih berkesan kepada audiens. Dan setiap puisi sebenarnya mempunyai message tertentu kan?
1: Betul.
0: Jadi emosi tertentu. Jadi bahagian manakah mungkin dalam puisi tersebut yang Elma paling ingatlah, yang menyentuh hati Elma dalam penyampaian?
1: Yang paling menyentuh hati ialah part climax. Climax, memang suara dia akan tinggi, tapi message dia memang kuat, yaitu jangan pudarkan kegemilangan maruah Nusa dengan tangan yang menghulur dan menadah rasuah. Maksudnya kita tidak boleh menyerahkan diri kita dengan membuat rasuah lah. Jangan serahkan maruah diri kita. Lepas tu, jangan pudarkan kegemilangan tanah pusaka dengan kaki yang melangkah menuju ketidakadilan. Maksudnya kita dalam melakukan apa sahaja, kita haruslah adil dalam membuat hal tersebut.
0: Betul.
1: Agar kita punya nama baik negara kita tidak tercemar.
0: Betul.
1: Baiklah. Dan part climax terakhir, jangan pudarkan kegemilangan kedaulatan bangsa dengan hati menjadi gelap ditutupi awan ketamakan. Memang sudah terang lagi bersululah.
0: Betul.
1: Untuk kita tidak jadi tampak dalam sesuatu hal.
0: Betul. Itulah dia antara orang kata bahagian apa dalam puisi yang Elma kongsikan kepada kita, yang mana sudahlah klimaks, kena lontarkan pula emosi kepada audiens. Jadi pastinya message yang disampaikan memberi makna yang mendalam kepada para pendengar yang apa orang kata ada di sana. Jadi sudah tentu di sebalik kejayaan seseorang ataupun Elma ada insan, ada insan yang menjadi pendorong lah. Jadi mungkin Elma boleh kongsikan kepada para pendengar.
1: Okey, baiklah. Pertama, saya ingin berterima kasih atas bimbingan Cikgu Afiq Aiman. Dia juga seorang pemuisi dan seorang guru yang baik. Dia yang rela meluangkan masa untuk beri saya latihan. Dan tidak lupa juga dengan Cikgu Clementina yang mengiring dan membimbing saya dalam sajak ini. Serta tidak lupa juga dengan Cikgu Wong Tung Boy, pengetua sekolah, atas motivasi yang telah diberi.
0: Patut bawa dorang ni pergi konti kan. Jadi semoga segala jasa dan orang kata pengorbanan mereka ini sentiasa diberkati dan menjadi inspirasi lah kepada kita semua, dan banyak lagi pelapis-pelapis yang akan mereka lahirkan selepas ini, insyaAllah. Baiklah, kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan terus bersama Elma dalam rancangan Generasiku, mencetus aspirasi menjadi inspirasi, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini, teruskan mendengar.

0: version 26.
1: Variasi musik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasi Ku setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasi Ku mencetus aspirasi menjadi inspirasi.
0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: bersama-sama personality minggu ini dalam Bora Gen Z.
1: Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemukan saya, DJ Izu, menerusi rancangan Generasiku Mencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini, Elma Emerick. Yang mana saya ingin tanya lagi soalan kepada dia hari ini. Dan Elma ini seorang yang sangat menginspirasi kita sebenarnya. Banyak kejayaan-kejayaan yang beliau perolehi ya, dalam mendeklamasi puisi, menyanyi dan banyak lagi lah. Jadi dalam mengejar kejayaan, Elma, sudah tentu ada cabaran yang perlu ditempuhi. Jadi apakah cabaran terbesar yang pernah ataupun dihadapi lah sebelum dan semasa pertandingan?
2: Jadi sebelum pertandingan tu, memang musim-musim panas. Jadi musim panas, musim demam sakit. Jadi saya sebelum pertandingan tu banyak kali sudah saya sakit, suara balik-balik hilang. Jadi itu cabaran pertama lah. Kedua, latihan. Sebab masa tu banyak lagi pertandingan lain. Jadi memang susah untuk kasih urus masa saya dalam latihan pertandingan sajak ni. Tapi syukur saya boleh masih mengurus lah semua masa saya. Dan ya itu saja.
1: Nah, jadi dapat disimpulkan lah daripada kesihatan, mungkin masa dan juga pemakanan.
2: Betul
1: kan? Jadi mungkin Elma ni tidak boleh makan-makan sembarangan lah. Mungkin boleh kongsikan, ada pantang kalau mau apa ni?
2: Ada. Paling asas tidak boleh minum sejuk, tidak boleh minum ais, tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan banyak yang berminyak.
1: Jadi itu mungkin boleh memberi kesan kepada kita punya suara lah kan? Jadi Elma, kemenangan ini sebenarnya pastinya memberi makna yang cukup besar. Apa pendapat Elma? Apakah makna kemenangan ini buat diri Elma dan juga mungkin keluarga dan juga sekolah?
2: Bagi diri saya, ini sebuah langkah lah untuk saya memperkenalkan diri di pentas kebangsaan dan untuk saya tunjukkan bakat saya kepada semua. Bagi keluarga saya harap mereka banggalah dengan kemenangan ini. Dan bagi sekolah, mereka juga bangga sebab Piala Pusingan masih dekat genggaman sekolah kami.
1: Semoga kejayaan ini, orang kata, menjadi batu loncatan dan juga pembakar semangat kepada lebih ramai pelajar untuk terus berusaha agar mengharumkan nama sekolah dan juga keluarga. Jadi Elma lah contohnya yang boleh kita ikuti. Jadi itulah dia rancangan Mencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi untuk pagi ini. Jadi memandangkan pertandingan ini bertemakan kemerdekaan, sudah tentu ia, orang kata, membawa mesej yang cukup bermakna. Jadi apa pandangan Elma? Apakah erti kemerdekaan kepada generasi muda hari ini?
2: Baiklah, untuk erti kemerdekaan bagi generasi muda ini, kita haruslah sentiasa berdaulat kepada negara, tidak mengkhianati negara, dan kita haruslah menaikkan nama negara di mata dunia. Seperti contoh, kalau kita ada ikut pertandingan antara bangsa, mesti mengharumkan nama sekolah, sentiasa sopan dan tunjuk yang kita ni baik di mata dunia.
1: Betul, satu pandangan yang sangat matang kan, dan semoga nilai itu terus, orang kata, disemailah dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Baiklah Elma, puisi bukan sekadar seni kan?
2: Betul.
1: Jadi malah mampu menyampaikan message yang sangat mendalam, sangat sangat besar lah. Jadi bagaimana seni deklamasi puisi dapat memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar?
2: Baiklah, sajak puisi mampu menerapkan semangat patriotisme dalam diri generasi muda, kerana ia berupa kiasan, sebuah ekspresi yang sangat cantik dan menariklah untuk semua. Jadi dengan sajak-sajak ini, mereka tidak perlu baca macam artikel penuh yang panjang. Mereka hanya perlu menghayati sebuah sajak untuk mereka sedar bahawa patriotik ini penting kepada kita.
1: Betul sekali. Jadi mudah-mudahan lebih ramai anak muda akan menghargai seni sebagai medium lah membentuk jati diri, jati diri dan cintakan bangsa dan juga negara. Baiklah, Elma, saya ada soalan lagi untuk Elma. Jadi jika kita berbicara tentang kemerdekaan, sudah tentu banyak nilai-nilai murni yang boleh diterapkan. Ini sudah tadi kan?
2: Sudah.
1: Okey, maafkan saya. Jadi baiklah Elma, setiap individu yang berjaya pastinya mempunyai idola atau sumber inspirasi. Siapa sumber inspirasi atau siapakah tokoh atau penyair yang menjadi inspirasi Elma sehingga mampu melangkah sejauh ini?
2: Penulis atau penulis sajak yang menginspirasikan saya ialah Zain Kasturi dan juga Samad Said dan Abizai.
1: Jadi mungkin boleh kalau Samad Said, siapa apa dia punya puisi yang Elma suka?
2: Puisi paling saya suka untuk Samad Said ialah dia tapi tentang buku lah. Dan saya rasa sajak tu memang dapat menerapkan sikap membaca dan ilmu dalam generasi muda.
1: Okay. Semoga inspirasi itu terus menyemarakkan semangat Elma untuk melakar lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. Baiklah, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jom kita layan lagu daripada Masdo, Begini Jadinya. Lapan FM, suara pesiranda.
0: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar

0: bersama-sama personaliti minggu ini dalam Borak Gen Z.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Jom kita borak Gen Z dan setelah mencapai pelbagai kejayaan lah, Elma. Pastinya Elma mempunyai impian yang lebih besar. Apakah perancangan Elma selepas ini?
2: Selepas ini, saya ingin lebih mencungkil bakat saya dalam bidang sajak. Mm-hmm. Dan saya akan bertungkus lumus untuk mungkin memenangi dalam pertandingan kebangsaan sebentar nanti.
1: Elma ada ikut apa-apa persatuan seperti persatuan yang ada di Labuan, penulis.
2: Setakat ni belum lagi.
1: Belum ada. Yeah. Oh, okey. Jadi semoga segala perancangan Elma dipermudahkan dan teruslah melakar kejayaan demi kejayaan pada masa akan datang. Sebelum kita mengakhiri Borak Gen Z, kita akan mendengar sajak yang akan disampaikan oleh Elma. Jadi pada pagi ini mungkin Elma ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan ucapan penghargaan kepada mana-mana pihak yang telah banyak membantu kejayaan Elma selama ini.
2: Okay, baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih atas sokongan dan bimbingan daripada Mami Daddy, Cikgu Clementina, Cikgu Afiq, cikgu-cikgu dan rakan-rakan yang sudah menyokong saya sampai sekarang secara langsung maupun tidak langsung.
1: Okay, jom kita dengarkan penyampaian Elma dalam mendeklamasikan sajak dia. Silakan.
2: Jangan pudarkan kegemilangan Maruah Nusa, karya Rohaidah Yon. Ini tanah sakral yang telah lama berdaulat, tanah yang kugenggam penuh kasih kesetiaan, menjadi benteng peneguh hasrat. Jangan ada sesiapa yang menumpah dakwat khianat, menconteng fitnah di wajah Maruah Nusa. Api curiga yang menyalakan adu domba, lidah yang sentiasa melafazkan sengketa, membakar persaudaraan hingga semua menjadi lawan. Jangan pudarkan kegemilangan Maruah Nusa dengan tangan yang menghulur dan menadah rasuah. Jangan pudarkan kegemilangan tanah pusaka dengan kaki yang melangkah menuju ketidakadilan. Jangan pudarkan kegemilangan kedaulatan bangsa dengan hati menjadi gelap diselimuti kabus ketamakan. Jangan ada jari menunding tuduhan sehingga jumantara kebenaran ditutupi awan kepalsuan. Wahai anak-anak pewaris penerus kepimpinan yang memikul amanah bangsa di bahu kesetiaan, jati diri adalah perisai menangkis ketidakjujuran. Mari tunaikan wa'adat demi menebus maruah pertiwi. Kita laung sumpah setia di seluruh jagat raya. Kita palu perjuangan demi buktikan kecintaan agar gemanya menyentak mereka yang alpa. Bangkitlah anak-anak generasi murba perkasa, pertahan tiang kedaulatan di singgah sana merdeka. Jangan biarkan
3: bara cita-cita menjadi debu. Di mindamu terletak arah masa hadapan. Engkaulah obor yang menyalakan zaman. Sekian, terima kasih.
1: Okey, terima kasih diucapkan kepada Elma Emerick Alexius atas kesudian bersama kami dalam Borak Gen Z pada pagi ini. Semoga segala perkongsian yang disampaikan menjadi inspirasi kepada para pendengar, khususnya golongan muda, untuk terus berusaha, berani mencuba dan tidak mudah berputus asa dalam mengejar impian anda semua. Berikan sekali lagi tahniah atas kejayaan yang membanggakan. Semoga Elma terus cemerlang dalam bidang akademik, apapun juga bidang yang diceburi. Laporan FM, suara pesiran anda, kita berhenti seketika. Terima kasih kepada semua. Terbaik dari Ladang, Arzi featuring Malik dan Liana Jasmine.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Balik persoalan tadi lah. Rokok ni kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada dia kita berpau dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang mendukacitakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Terima kasih kepada anda semua yang terus memilih Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Baiklah, hari ini berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik saya akan pasangkan, kongsikan kepada anda. Jadi terus kekal bersama kami di frekuensi Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan patuhi peraturan lalu lintas. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu daripada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Seterusnya kita dengarkan lagu daripada drama band Biarkanlah, Food 20, Manggu. Labuan FM, suara pesisir anda.

mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: kesan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda. Perkongsian

Lawan FM, suara pesisir anda. Berada dalam ruangan Siapa Dia untuk hari ini, saya ingin kongsikan anak seorang selebriti yang cukup terkenal yang bernama Airit Ryan Rizkin, atlet muda berusia 17 tahun yang mewakili kontinjen Selangor dalam kejohanan olahraga maktab rendah Sains Mara MRSM. Baru-baru ini Ryan mencuri tumpuan apabila beliau mencuri tumpuan berjaya memecahkan rekod acara 110 meter lari berpagar sekaligus mencipta sejarah baharu dalam kejohanan berprestij itu. Bukan itu sahaja, beliau turut mempamerkan prestasi konsisten apabila meraih pingat perak pada acara 100 meter dan pingat gangsa untuk acara 200 meter. Lebih menarik lagi, kejayaan ini turut mendapat perhatian ibunya, seorang pelakon terkenal tanah air, Rita Rudiani, yang meluahkan rasa bangga dan syukur atas usaha keras serta disiplin tinggi anaknya itu. Beliau turut meluahkan rasa yang mana kejayaan tidak datang dengan mudah. Sebaliknya, hasil latihan berterusan, pengorbanan dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadi kisah Airit Ryan Rizkin ini bukan sekadar tentang pingat dan rekod, tetapi tentang disiplin, fokus dan kekuatan mental seorang atlet muda yang sedang membina masa depan. Jadi kita doakan semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada anak muda di luar sana untuk terus berusaha walaupun bermula dari langkah kecil ataupun langkah pertama. Demikianlah ruangan Siapa Dia yang diterbitkan oleh DJ Hebri. Terima kasih DJ Hebri atas terbitan dalam ruangan Siapa Dia itu tadi. Lawan FM, suara pesisir anda. Ini dia lagu daripada Malik, Cuba Lagi. Lawan FM kembali selepas ini.

0: Padiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah sampai di penghujung jam kedua untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Dan pukul 12.30 hari nanti, sama-sama kita dengarkan warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Kepada anda senang mandu ketika ini, mungkin ada yang ingin keluar makan bersama keluarga tercinta, orang tersayang. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Tulus, hati-hati di jalan. Setiap lagu ada cerita.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau Anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Baiklah, sebagai panduan bersama Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4 Julai 2026 Masihi bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah adalah pada pukul 12.25 minit tengah hari. Dan kita dengarkan juga mutiara hadis tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afendi bin Masri yang bertajuk banyak bersalawat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya selepas azan kita dengarkan tazkirah ringkas dalam Al-Huda li Qalbi yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah yang bertajuk mengikhlaskan diri. Lawan FM, suara pesisir anda, kita berhenti berehat seketika setiap lagu ada cerita.

0: Stesen Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

0: dan 26.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Banyak berselawat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling aula, yakni utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang mulia. Mukmin yang paling utama yang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat. Antara ucapan selawat yang paling sempurna ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sedangkan kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepadanya, Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan selawat atasmu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana cara berselawat atasmu? Perawi hadis berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam hingga kami berangan-angan bahawa dia tidak menanyakannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim. Mari kita memperbanyakkan selawat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap hari kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, keikhlasan dalam beribadat merupakan keutamaan jika kita inginkan amalan kita diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan mengikhlaskan ibadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang berbahagia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahawa keikhlasan dan kesan amalan terhadap diri, yakni tidak kembali kepada maksiat, adalah penentu utama beribadat. Maka sebab itulah terdapat beberapa cara untuk kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadat. Yang pertama, sentiasa memperbaiki niat ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyakkan zikir dan juga doa. Yang ketiga, belajar menyembunyikan amalan, yakni tidak menunjuk-nunjuk. Yang keempat, tidak mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Yang kelima, sabar menghadapi ujian. Yang keenam, sentiasa menghindari sifat-sifat riak dan juga sombong. Dan yang ketujuh, meneladani cara Rasulullah SAW beribadat. Saudara pendengar sekalian, terdapat tiga tanda orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beramal dengan bersungguh-sungguh sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Yang kedua, tenang dan bahagia kerana tidak mempunyai sifat-sifat mazmuh di dalam hatinya. Yang ketiga, tidak mudah dalam keadaan kecewa jika doa belum dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah petunjuk dan keampunan kepada Allah agar iman kita sentiasa teguh. Semoga kita berjaya mengikhlaskan diri dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Lawan FM, suara pesisir anda. Bila kita telah sampai di penghujung jam ketiga untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Dan kita dengarkan juga muzik untukmu dari pukul 1 hingga 2 petang. Yang mana akan saya mainkan lagu-lagu terbaik untuk anda semua petang ini. Seterusnya kita dengarkan lagu-lagu dangdut. Pastinya akan menghiburkan jiwa raga kita semua dalam slot Goyang Yuk. Lawan FM, suara pesisir anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: Dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Zaid. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sebelum ke santai petang di pusat rekreasi kolam air panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujud peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada polis di Raja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencadat sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahid untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad desa.

0: Day dini pada minit ke-111, Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinalilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Berbalik persoalan tadi lah. Rokok ni kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada dia kita berpau dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikir kan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, ketua Seksyen Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Anda berminat dengan event? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
3: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music

tanya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi

0: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, suka tak?
0: Kasih like.
2: Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, Suara Persi.

0: Lombard FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang saya ucapkan kepada anda semua pendengar setia Lombard FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya, DJ Izu, menerusi segmen variasi dalam slot paling menggoyangkan hati dan jiwa. Goyang yuk, lagu-lagu dandut untuk anda semua petang ini. Hari ini kita akan layan barisan lagu dandut terbaik yang pastinya buat kaki goyang, tangan tepuk. Jadi kepada anda, terus kekal bersama kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jika salah satu frekuensi kami tidak dapat didengar secara jelas di kawasan anda, boleh dengarkan kami melalui aplikasi penstriman RTM Klik. Muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Sebab muzik dandut ini memang buat kita semua lupakan stres dan buat kita rasa ceria selalu. Oleh itu, jom kita berhibur dengan lagu dandut yang pertama ini. Lagu daripada Amelina. Ah, rindu datang lagi. Syida, angkat kaki. Magazine, aku semut merah. Labuan FM, setiap lagu ada cerita.
1: Ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dandut dalam Goyang Yuk. Assalamualaikum.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli. Go, yeah.

Laura FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan yang mana untuk petang ini. Satu orang kata malam penuh debaran di Miami dan pagi ini suasana di Buenos Aires memang luar biasa. Argentina akhirnya berjaya melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026, yang mana selepas mencatatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cafe Verde dalam aksi penuh emosi dan tidak mudah. Perorangan ini bukan biasa-biasa, di mana Cafe Verde memberikan tentangan sengit apabila berjaya menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali sekaligus memaksa aksi diteruskan hingga ke masa tambahan. Namun, pengalaman dan ketenangan juara bertahan ini akhirnya menjadi pemisah. Sejurus whistle penamat dibunyikan, ribuan penyokong di zon tontonan awam Buenos Aires terus bersorak, berpelukan dan meluahkan rasa tidak percaya dengan kemenangan penuh dramatik itu. Yang mana boleh saya kongsikan, antara luahan penyokong, mereka menyifatkan perlawanan ini sebagai menderita sebelum menang. Tetapi itulah, Argentina tidak pernah mudah, tidak pernah menyerah. Dengan kemenangan ini, Argentina terus menghidupkan misi mereka untuk mempertahankan kejuaraan dunia yang dimenangi sebelum ini. Memang aksi yang cukup mendebarkan, penuh drama dan pastinya akan jadi antara perlawanan paling diingati dalam edisi kali ini. Baiklah, sekian itu dahulu saya boleh kongsikan untuk anda, sorotan ataupun berita tentang Argentina menentang Cafe Verde. Jom kita berbaru lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Ifa Raziah, Ser Ser Ser. Shikin, ya, hanya kamu dan Ani Mayuni. Sedap Lawan FM, setiap lagu ada cerita.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Eh, ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You. Assalamualaikum.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You. Assalamualaikum.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, segmen variasi sudah sampai di penghujung rancangan. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan saya, menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan selepas ini anda akan ditemani rakan penyampai dalam segmen destinasi teman pemanduan anda bersama-sama DJ Fias. Juga kita ada slot Silang Budaya petang ini 3 hingga 4 petang. Lawan FM, suara pesisir anda. Setiap lagu ada cerita. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Baby Acha, Mabuk Cinta. Assalamualaikum.

0: hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Ha, cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Ha, itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari,
1: apa?
0: Walaupun pun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku yang menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Gol!
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: 26.
1: Silang.
2: Silang Budaya.
1: Radio
0: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan siaran Labuan FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, bertemankan saya Fias menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda bermula pukul 3 petang. InsyaAllah akan menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi banyak perkongsian akan terus saya bawakan kepada anda. Jadi pastikan anda setia bersama-sama kami tidak kira di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, selain daripada dua frekuensi kami iaitu 103.7 dan juga 89.4 MHz, anda juga boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, baik, seperti biasa kita ada silang budaya hari ini. InsyaAllah ada perkongsian saya nak bawakan kepada anda selepas ini. Okey, berkenaan dengan warisan budaya yang ada di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini terus menemani anda pastinya menerusi segmen destinasi sehingga pukul 7 malam nanti. Kembali selepas ini.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen destinasi dalam program Silang Budaya. Hari ini kita bawakan kepada anda berkenaan dengan warisan, ya. Okey, Labuan sememangnya terkenal sebagai pulau yang kaya dengan sejarah, budaya dan juga kepelbagaian kaum. Walaupun keluasan Labuan tidak begitu besar, keunikan masyarakatnya menjadikan pulau ini mempunyai identiti tersendiri. Jadi sinilah kita dapat melihat masyarakat Melayu Brunei, Kedayan, Cina, India serta pelbagai etnik dari Sabah dan Sarawak hidup bersama-sama dalam suasana harmoni. Kepelbagaian inilah yang membentuk warisan budaya Labuan. Apabila kita bercakap tentang warisan, ia sebenarnya bukan sekadar bangunan lama ataupun artifak sejarah. Tetapi warisan juga merangkumi bahasa, adat resam, makanan tradisional, seni persembahan, permainan rakyat dan juga cerita-cerita yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Persoalannya, bagaimana semua khazanah ini boleh dipelihara dalam era digital? Jawapannya ialah melalui Metaverse. Metaverse ini ialah dunia maya yang membolehkan seseorang berinteraksi dalam ruang tiga dimensi menggunakan teknologi digital, dan melalui teknologi ini seseorang bukan sahaja melihat gambar atau video, malah dapat merasai pengalaman seolah-olah berada di lokasi sebenar. Bayangkan jika warisan Labuan ini dibangunkan dalam Metaverse, seorang pelajar di Kuala Lumpur, Tokyo atau London boleh memasuki dunia maya dan berjalan-jalan di sekitar dataran Labuan, menyusuri kawasan kompleks Museum Labuan, melawat kampung air patah-patah atau meneroka sejarah chimney di Tanjung Kubong tanpa perlu menaiki kapal terbang. Dan lebih menarik lagi, mereka boleh mendengar kisah sejarah Labuan sebagai sebuah pulau perdagangan, pelabuhan penting dan lokasi yang mempunyai nilai sejarah sejak zaman dahulu. Menarik ya, warisan dengan apa yang yang boleh kita bangunkan menerusi Metaverse ini. Seseorang boleh kata berjalan-jalan di sekitar Labuan ini, mengenali sejarah tanpa perlu hadir secara fizikal di kawasan tersebut. Okey, saya akan sambung lagi ceritanya selepas ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jadi teruskan mendengarkan program Silang Budaya sehingga ke penghujung rancangan ini, tepat jam 4 petang nanti. Kembali selepas ini, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dahlah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, hai J. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Silang
4: Budaya
3: Radio
4: RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.

Okey, okay, berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Baby Shima. Abang RM1. Saya ada RM2. Jadi lebih sikit lah kan. Okey, kita nak sambung lagi cerita kita mengenai dengan Metaverse. Warisan Metaverse ini. Okey, kalau tadi sedikit saya kongsikan. Okey, berkenaan dengan kata apa, pembangunan Metaverse ini. Kalau sekiranya kita buat di Labuan kan, warisan Labuan ini dapat dilawati oleh sesiapa sahaja tanpa perlu hadir secara fizikal ke tempat itu. Lebih menarik lagi, mereka boleh mendengar kisah sejarah Labuan sebagai sebuah pulau perdagangan, pelabuhan penting dan lokasi mempunyai nilai sejarah sejak zaman dulu. Selain lokasi bersejarah, budaya masyarakat Labuan juga boleh dipersembahkan secara interaktif. Okey, contohnya pengunjung boleh menyaksikan demonstrasi penyediaan makanan tradisional seperti ambuyat, kuih muih tradisional Brunei dan pelbagai hidangan masyarakat tempatan. Okey, walaupun mereka tidak dapat merasai makanan tersebut secara maya, mereka boleh mempelajari bahan-bahan, cara penyediaan dan sejarah di sebalik setiap hidangan. Okey, dalam aspek seni budaya pula, persembahan muzik dan juga tarian tradisional masyarakat Melayu Brunei, kedayaan serta etnik-etnik lain boleh dirakam menggunakan teknologi 3 dimensi. Okey, pengunjung bukan sahaja menjadi penonton, malah boleh mempelajari setiap pergerakan tarian dan mengenali maksud di sebalik setiap persembahan. Okey, Labuan juga terkenal dengan pelbagai acara kebudayaan dan pelancongan. Melalui Metaverse, suasana festival boleh dipersembahkan kepada masyarakat dunia secara maya. Okey, mereka dapat melihat kemeriahan persembahan budaya, gerai makanan, kraftangan dan juga pakaian tradisional seolah-olah berada di lokasi sebenar. Ini bukan sahaja membantu mempromosikan Labuan sebagai destinasi pelancongan, malah mampu menarik minat pelancong untuk datang menikmati pengalaman sebenar. Selain itu, Metaverse juga memberi manfaat kepada pendidikan. Bayangkan pelajar sekolah di Labuan mengikuti kelas sejarah bukan sekadar membaca, okay, tetapi berjalan sendiri ke tapak bersejarah dalam dunia maya. Marah mereka boleh melihat bagaimana kehidupan masyarakat suatu ketika dahulu, memahami sejarah pembentukan Labuan dan mengenali budaya masyarakat tempatan dengan lebih mendalam. Wah, menarik ya. Okey, okey, saya akan sambung lagi selepas ini sedikit lagi berkenaan dengan warisan melalui Metaverse ini, warisan Labuan. Jadi kepada anda nak sambung lagi dengar cerita ini, anda boleh terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, baik, kita berhibur dulu dengan satu lagu bersama dengan Chombi dengan lagu Sayang I Love You. Kembali selepas ini, terus dengarkan, ini dia program Silang Budaya.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah.
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pusil. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Itu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah mendapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laman FM.
3: Dengarkan Laman FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Stesen berkembang.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silam Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
6: Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen destinasi dalam program Silang Budaya. Okey, sikit lagi saya nak kongsikan berkenaan dengan Metaverse. Okey, warisan Labuan dalam Metaverse. Okey, dan sudah tentu terdapat cabaran dalam merealisasikan usaha ini yang mana kos pembangunan teknologi masih tinggi dan sekarang ini memerlukan tenaga mahir dalam bidang grafik 3 dimensi, animasi dan juga pembangunan dunia maya. Di samping itu, kandungan yang dibangunkan mestilah tepat serta mendapat rujukan daripada ahli sejarah, pengkaji budaya dan juga masyarakat tempatan supaya keaslian warisan tidak terjejas. Teknologi juga tidak boleh menggantikan pengalaman sebenar. Keindahan budaya Labuan tetap lebih bermakna apabila kita hadir sendiri ke lokasi, bergaul dengan masyarakat setempat dan merasai suasana kehidupan mereka. Namun begitu, Metaverse boleh menjadi jabatan yang menghubungkan warisan tempatan dengan masyarakat dunia. Ia menjadi platform untuk memperkenalkan budaya Labuan kepada generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi digital. Dan sebagai masyarakat, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk mendokumentasikan warisan yang masih ada pada hari ini. Cerita daripada orang tua, ada resam, lagu rakyat, permainan tradisional dan seni kraftangan perlu direkodkan sebelum ia hilang ditelan zaman. Dengan bantuan teknologi, semua ini boleh disimpan dalam bentuk digital dan juga diwariskan kepada generasi akan datang. Jadi secara kesimpulannya, warisan ialah identiti sesuatu masyarakat, manakala Metaverse ialah satu inovasi yang mampu memperkukuh usaha memelihara warisan. Gabungan kedua-duanya bukan sahaja memastikan budaya terus hidup, malah membuka peluang baharu dalam bidang pendidikan, pelancongan dan juga ekonomi kreatif. Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan warisan Labuan dalam Metaverse. Okey, baik dah, sekian saja program Silang Budaya untuk edisi hari ini.
1: 4 Julai 2026. Selepas ini kita akan berhenti seketika untuk berikan laluan azan asar dan sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.51 minit petang. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Okey, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti dan juga dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini 4 Julai 2026 bertajuk Taubat bagi mereka. Okey, taubat bagi mereka yang menzalimi orang lain. Dan insyaAllah selepas itu kita akan dengarkan pula perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi untuk edisi hari ini juga 4 Julai 2026 yang bertajuk Mengikhlaskan Diri. Okey. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali lagi selepas ini tepat jam lebih kurang 4 petang nanti kan. Kita ada mini music. Mini music nanti anda bolehlah request lagu, tapi mesti hantarkan ucapan dulu. Lepas tu diikuti dengan lagu pilihan anda. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Labuan FM. Kembali selepas ini dengarkan Destinasi.

0: مطيارة حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Taubat bagi mereka yang menzalimi orang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya, yakni zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kemaafan di dunia ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, apabila dia memiliki amal soleh, akan diambil daripadanya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu yang dizaliminya akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, kita tidak akan terlepas sama ada dosa yang dilakukan terhadap Allah atau kepada makhluk. Hadis ini menunjukkan satu sisi penting bagi orang yang ingin bertaubat agar berhati-hati terhadap sebahagian dosa yang dilakukan terhadap makhluk. Allah Ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka seperti itu juga haram untuk seorang insan bersifat zalim terhadap orang lain. Dosa yang dilakukan di antara manusia, hendaklah kita meminta maaf atau menebus kepadanya sebelum datangnya hari kiamat nanti. Satu hadis Qudsi juga merekodkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud, wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kezaliman dan penganiayaan yang kita lakukan itu akan dihitung walaupun kecil terhadap kehormatan atau hak saudara kita. Dan jika kita tidak meminta kemaafan dan keampunan daripada manusia tersebut, maka kita akan memberikan amalan baik yang sedikit ini kepada orang yang telah kita zalimi untuk menebus dosa yang kita lakukan, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Pengajarannya, jika kita ingin bertaubat namun kita pernah bersangkut paut dalam menzalimi insan yang lain, hendaklah kita melunaskan segala kezaliman yang kita lakukan di dunia agar taubat kita di sisi Allah dalam hal yang berkaitan dengan insan yang lain diampunkan olehnya. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap hari kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, keikhlasan dalam beribadat merupakan keutamaan jika kita inginkan amalan kita diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan mengikhlaskan ibadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang berbahagia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahawa keikhlasan dan kesan amalan terhadap diri, yakni tidak kembali kepada maksiat, adalah penentu utama beribadah. Maka sebab itulah terdapat beberapa cara untuk kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Yang pertama, sentiasa memperbaiki niat ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyakkan zikir dan juga doa. Yang ketiga, belajar menyembunyikan amalan, yakni tidak menunjuk-nunjuk. Yang keempat, tidak mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Yang kelima, sabar menghadapi ujian. Yang keenam, sentiasa menghindari sifat-sifat riak dan juga sombong. Dan yang ketujuh, meneladani cara Rasulullah SAW beribadat. Saudara pendengar sekalian, terdapat tiga tanda orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beramal dengan bersungguh-sungguh sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Yang kedua, tenang dan bahagia kerana tidak mempunyai sifat-sifat mazmuh di dalam hatinya. Yang ketiga, tidak mudah dalam keadaan kecewa jika doa belum dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah petunjuk dan keampunan kepada Allah agar iman kita sentiasa teguh. Semoga kita berjaya mengikhlaskan diri dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan? Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda.

Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392 69152. Saya Abang Khalid, Cawangan, Wilayah Persekutuan Laban.

0: Play. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda. Kali ini dalam menu music, kalau sekiranya ada lagu-lagu permintaan yang anda ingin dengarkan, anda boleh hantarkan ucapan anda menerusi di talian WhatsApp 011-5897-3484 buat ucapan anda. Lepas tu requestlah nak dengar lagu apa. Nanti saya akan putarkan ya. Kalau sekiranya lagu itu ada dalam simpanan kita hari ini, kita akan putarkan untuk anda. Okey. Jadi pastikan anda terus mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Okey, menerusi dua frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan jangan lupa boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, buat rakan-rakan yang sedang menonton saya menerusi live TikTok pada ketika ini, selamat petang saya ucapkan. Okey, jangan lupa sekali lagi hantarkan ucapan anda dan juga permintaan lagu anda. Saya akan putarkan selama satu jam ini bermula pukul 4 petang hingga pukul 5 petang. Okey, jom saya nak belanja anda lagu nyanyian daripada Mohamed Exist dengan lagu Dewi Sukma. Kembali selepas ini.

0: Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda dalam Menu Music yang baru saja mendengarkan. Anda bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, kalau ada nak request lagu, anda boleh hantarkan kiriman ucapan anda sama ada menerusi live TikTok, saya sedang bersiaran langsung pada ketika ini, ataupun boleh hantarkan menerusi talian WhatsApp di 0115897-3484. Okey, kita dah ada dah ucapan pertama kita, terima kasih. Daripada orang lain, katanya ucapan salam ceria buat keluarga dan juga sahabat anda di mana jua anda berada. DJ nak request lagu Ella, Standing in the Eyes of the World, boleh. Nak versi Ella atau nak versi DJ Fias yang nyanyi? Ada pilihan, ada option lagi kita bagi. Okeylah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Sekali lagi, kalau ada di antara anda nak berucapan, nak minta putarkan lagu, boleh. Kalau ada dalam simpanan kita lagu itu, kita akan putarkan untuk anda. Okey, baik, jom kita layan lagu ini bersama-sama dengan Ella dengan lagu Standing in the Eyes of the World. Kembali selepas ini.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
2: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan Anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

0: akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Bermula pukul 4 petang hingga pukul 5 petang, kita ada menu music. Anda boleh buat permintaan lagu tapi kena ada ucapannya. Okey, jadi bolehlah saya bacakan. Selepas itu kita putarkan lagu permintaan anda. Okay, terima kasih yang sudah pun mengantarkan ucapan, yang juga membuat permintaan lagu pun terima kasih kami ucapkan. Okey, kita ada rakan-rakan kita, Sis Linda. Okey, kita ada Stanley, kita ada siapa tu? McDuck. McDuck sangat kan. Okey, Irwan lah tu. Okey, juga rakan-rakan kita yang lain, kita ada Ria, kita ada Suzaza, Awang Alai. Terima kasih yang sudah pun bersama-sama dengan saya. Okey, menemani saya. Saya temankan anda, anda pun temankan saya juga. Okey, Sarah Chuadi juga ada bersama-sama dengan saya pada ketika ini menerusi live TikTok Labuan FM dan juga live yang satu lagi. Okeylah, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Okey, ada lagi lagu-lagu yang ingin saya putarkan untuk anda selepas ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus dengarkan siaran Labuan FM tidak kira di mana jua anda berada. Okey, kita layan dulu lagu nyanyian daripada Siti Sarah dengan lagu Jangan Kau Mimpi, kembali selepas ini.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
2: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan Anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan Anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir Anda.
3: Baik, kembali bersama-sama dengan Fias terus menemani anda menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda. Tersenyum-senyum saya di sini. Terima kasih rakan-rakan yang hadir juga pada ketika ini menerusi live TikTok. Ada dah pun memberikan ucapan, ada yang dah request lagu, terima kasih. Ada lagi beberapa lagu permintaan akan saya putarkan selepas ini. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga satu lagi kita ada 89.4 MHz, ataupun lebih mudah, muat turun sahaja aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma di telefon pintar anda. Terima kasih kepada 9.5 juta orang yang sudah pun muat turun, okay, RTM Click latest ya, by kemarin. Okay, jadi selepas ini kita harapkan ada lagi yang belum ada akan muat turun aplikasi RTM Click. Baik, selepas ini seperti biasa pukul 5 petang kita akan singgah ke National FM untuk mengikuti utama 5 petang, dan selepas itu saya akan kembali bersama-sama dengan anda terus menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Kita juga akan dengarkan berita tempatan menerusi Warta Labuan tepat jam 5.30 minit petang nanti. Okay, dan juga perkongsian sedikit saya akan kongsikan menerusi info sukan. Kita ada ulasan ataupun rumusan mengenai dengan perlawanan bola perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi. Okay, jadi nanti kita akan ulas sedikit untuk anda. Baik, jangan ke mana-mana, kita nak berhibur dengan lagu permintaan seterusnya. Permintaan daripada Chuadi, katanya nak dengarkan lagu Naratu, nyanyian daripada Syarin Amut Syabri. Dan juga kita ada Kira Isaac, Kira Isaac ya nama nak minta nyanyi lagu nyanyian daripada Sheila on 7 dengan lagu Seberapa Pantas. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Kembali selepas ini, terus dengarkan destinasi teman pemanduan anda.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup usil. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantai yang bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala

0: bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
1: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Waalaikumsalam, Salam Malaysia Madani. Demikian tadi utama 5 petang menerusi siaran Nasional FM, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 2026.
1: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen destinasi teman dan pemanduan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, ada yang sedang bersantai-santai pada ketika ini, ada juga yang mungkin sedang memandu. Terima kasih kerana menjadikan Labuan FM sebagai pilihan anda. Okey, nak mendapatkan informasi dan juga pastinya kata nak apa mendapatkan atau mendengarkan lagu-lagu terbaik. InsyaAllah 13 jam sehari kami temankan anda bermula pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Okey. Baik kepada anda yang kata mungkin tak ada perancangan kan, yang mungkin ada perancangan tetapi mungkin terpaksa dibatalkan. Okey. Jadi jangan bersedih. Semoga perancangan yang telah disusun atur ini dapat dilaksanakan nanti. Okey, kalau tak sekarang mungkin nanti. Biasalah, kadang-kadang kita pun tak sangka kan. Okey, kita dah merancang sebaik-baiknya tetapi Allah juga akan menentukannya. Okey, jadi semoga anda baik-baik sahaja. Yang tidak baik-baik tu cubalah kata bangkitkan diri anda dengan sebaik-baiknya. Okey, kalau boleh buatlah aktiviti yang anda suka kan, dan juga buatlah sesuatu yang boleh membangkitkan semula semangat anda. Mungkin boleh menonton drama, buat maraton drama, ataupun mungkin bolehlah membuat pembacaan kan. Siapa yang ada buku, cuba dah beli hari tu, lama dah beli tapi tak pernah sentuh buku tu, ambil peluang ini untuk anda membaca buku anda yang anda telah beli tu. Kalau tak, sampai bila-bila lah buku tu disimpan saja, tak dibaca-baca. Okeylah, seperti biasa lebih kurang 5.30 minit petang nanti, okey, kita akan sama-sama dengarkan Warta Labuan bersama-sama dengan rakan penyampai kita menerusi berita awal semasa Labuan FM. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 7 malam nanti, pastinya menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda. Okey, okey, kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Kembara. Lagu bertajuk Hati Emas. Hati kering, jangan, hati emas tak apa. Kembali selepas ini, dengarkan ini dia destinasi.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
2: Jom berhibur sambil mengikuti.

0: tepat pukul 5.30 petang. Bersama-sama saya, Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Fiesta Rakan Muda Perkasa Belia Labuan. Pelajar UMS Kal kutip dada kebajikan haiwan. Berita sepenuhnya. Program Fiesta Rakan Muda at Labuan buka tirai hari ini menghimpunkan pelbagai aktiviti berbentuk sukan, seni, kreativiti dan keusahawanan sekaligus menjadi medan interaksi sihat dalam kalangan belia setempat. Pelbagai pengisian disediakan sepanjang fiesta antaranya pameran kemahiran, jualan rakan niaga, healing station, explore demokrasi, Eco Fashion Walk, Barista Muda, Pertandingan Petong, Futsal Karaoke dan Doodle, selain Klinik Rakan Mahir Servis Motor, kelas videografi menggunakan telefon pintar serta himpunan sukarelawan rakan muda. Program dua hari berlangsung sehingga esok. Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Labuan turut menyediakan aktiviti intervensi belia, sudut pengurusan tekanan serta sesi perkongsian bagi menggalakkan pembangunan sahsiah dan kesejahteraan mental golongan muda. Pelancaran program disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol pagi tadi bertempat di Padang Bola Kampung Layang-layangan. Kerajaan memperluaskan kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai semalam bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini tertakluk kepada kelulusan permohonan serta pemilikan fleet card. Perluasan itu melibatkan sektor pengangkutan darat persendirian syarikat iaitu Jeep dan Pickup yang kini menjadi sektor baharu di bawah SKDS, menjadikan keseluruhan kategori kenderaan dan kelas kegunaan yang layak menerima subsidi diesel meningkat kepada 35 jenis. Bagi melayakkan permohonan, kenderaan perlu didaftarkan sebagai kenderaan perniagaan dengan kod kelas kegunaan persendirian syarikat AE dalam sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Selain itu, perniagaan hendaklah berdaftar sebagai milikan tunggal atau perkongsian di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM atau pendaftaran pihak berkuasa tempatan bagi Sabah dan Sarawak. Bermula hari ini, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan membuka kaunter operasi hujung minggu bagi memudahkan urusan permohonan program budi diesel dalam kalangan orang ramai. Langkah itu dilaksana bagi melancarkan proses permohonan program budi madani diesel yang dijangka mendapat sambutan tinggi selain mengelakkan kesesakan kaunter pada hari bekerja. Menurut satu perkongsian, kaunter berkenaan akan beroperasi setiap Sabtu dan Ahad bermula 4 Julai hingga 26 Julai 2026 dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Pengoperasian turut melibatkan pejabat JPJ Negeri, kaunter bahagian pelesenan kenderaan di pejabat cawangan JPJ serta pejabat UTC di seluruh Sabah dan Labuan kecuali UTC Keningau. JPJ menasihatkan orang ramai supaya hadir lebih awal serta memastikan dokumen permohonan disediakan dengan lengkap bagi melancarkan urusan di kaunter sepanjang tempoh operasi hujung minggu.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Keluarga Allahyarham Daud Irwansyah Muhammad Siang layak menerima faedah pencen di bawah skim Bencana Pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Perkara itu didedah Pengurus Perkeso Labuan Sylvester Candy Anak Pai dalam kunjungan ke kediaman keluarga Allahyarham yang maut dalam kemalangan jalan raya ketika dalam perjalanan ke tempat kerja menggunakan motosikal. Jelasnya skim berkenaan memberi perlindungan kepada tanggungan sekiranya pekerja berinsurans meninggal dunia ketika bekerja atau dalam perjalanan pergi dan balik kerja. Meski tiada pampasan yang mampu menggantikan kehilangan nyawa, jelasnya perlindungan keselamatan sosial terus menjadi sandaran dalam membantu meringankan beban keluarga yang terkesan akibat tragedi berkaitan pekerjaan. Dalam kunjungan itu, Perkeso Labuan turut menyampaikan bantuan Care Box sebagai tanda keprihatinan serta sokongan berterusan kepada waris orang berinsurans yang meninggal dunia akibat kemalangan berkaitan pekerjaan. Aspek kebajikan haiwan menjadi tumpuan projek Sulam Happy Trails Feed, Spay, Neuter and Adopt yang dilaksanakan sekumpulan pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Sebanyak RM3,312 dana dikumpul bertujuan membiayai kos pemandulan, vaksinasi, rawatan asas, makanan, pengangkutan serta penjagaan sementara kucing terbiar sebelum ditempatkan di pusat perlindungan atau diserahkan kepada keluarga angkat. Penyelaras projek Dr. Suzilah Siddiq berkata jumlah itu melepasi sasaran kutipan RM3,125 yang ditetapkan melalui platform Kita Fund. Menurut beliau, projek yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan dan NGO We Love Labuan Cats and Dogs turut memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu kewangan korporat di samping memupuk nilai kepimpinan, kerja berpasukan dan tanggungjawab sosial. Katanya inisiatif itu membuktikan kerjasama antara universiti, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan masyarakat mampu memberi impak positif terhadap kebajikan haiwan serta menyokong matlamat pembangunan mampan SDG. Usaha membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah diteruskan menerusi program Jualan Rahmah Madani PJRM at Premium yang akan berlangsung di Balai Raya Kampung Belukut Labuan esok. Pelbagai barangan keperluan asas dan produk harian ditawarkan dengan diskaun antara 10 hingga 30% sekaligus membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Program anjuran Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup KPDN Labuan itu berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Orang ramai khususnya penduduk sekitar Kampung Belukut dan kawasan berhampiran dijemput hadir bagi memanfaatkan tawaran harga istimewa yang disediakan sepanjang program berlangsung. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam dan pagi. Sementara angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Fiesta Rakan Muda Perkasa Belia Labuan. Pelajar UMSKAL kutip dana kebajikan haiwan. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali persoalan tadi lah. Rokok ni kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada yang kita berpau dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut meranda lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita.
3: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here. Labuan FM.

Itu dia I Love You. Wow, bersama dengan Buzz dan juga Abshar Lee. Okey, 5.47 minit petang sudah ketika ini. Baik, seperti yang dijanjikan, okey, sedikit ulasan mengenai dengan tiga perlawanan terakhir pagi tadi dalam pusingan kelayakan Top 16. Okey, yang mana di antara Argentina dan juga Cape Verde. Okey, 3-2, Argentina 3, Cape Verde 2, yang mana perlawanan paling dramatik pagi tadi menyaksikan juara bertahan Argentina dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan Cape Verde 3-2 selepas masa tambahan. Argentina dua kali mendahului, namun semangat juang Cape Verde menyaksikan mereka berjaya menyamakan kedudukan setiap kali ketinggalan. Gol kemenangan akhirnya hadir menerusi jaringan sendiri pemain Cape Verde selepas tekanan berterusan Argentina. Walaupun tersingkir, Cape Verde wajar diberikan pujian kerana memberikan tentangan hebat kepada antara pasukan pilihan kejohanan. Dan selain itu juga di antara Australia dan juga Mesir, yang mana satu sama seri, tetapi Mesir menang menerusi penentuan sepakan penalti. Pertembungan yang cukup seimbang antara Australia dan Mesir terpaksa ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Mesir lebih tenang ketika mengambil sepakan penalti untuk memastikan tempat ke pusingan 16 terbaik, manakala Australia terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan selepas aksi yang penuh semangat juang. Okay. Dan lain sekali di antara Colombia dan juga Ghana, yang mana Colombia mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Ghana 1-0. John Arias muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan seawal minit ke-14, dan selepas itu Colombia menguasai permainan dengan disiplin tinggi di bahagian tengah dan juga pertahanan sehingga menyukarkan Ghana mencipta peluang berbahaya. Kemenangan ini meneruskan rekod tanpa kalah Colombia dalam kejohanan kali ini. Itu sedikit ulasan mengenai perlawanan, tiga perlawanan terakhir yang berlangsung pagi tadi dalam pusingan kelayakan Top 16. Okay. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan seterusnya. Okay, yang mana round of 16. Okay, anda boleh saksikan jadual penuh perlawanan pusingan 16 pasukan terbaik ini. Okay, yang mana pada hari esok 5 Julai, Canada akan menentang Maghribi tepat jam 12 pagi. Okay, menerusi siaran TV Sukan Plus di siaran RTM Click. Dan juga lebih kurang pukul 4 pagi. Okay, 4 pagi akan bermula grandstand dulu sebelum kick off. Yang mana Paraguay akan menentang France, okay? Lebih kurang pukul 4 pagi menerusi siaran TV OK di RTM Click. Okay, pada 6 Julai, Brazil akan menentang Norway, yang mana akan bermula pukul 3 pagi. Grandstand terlebih dahulu sebelum kick off, anda boleh menonton menerusi Sukan Plus di RTM Click, dan juga anda boleh juga menonton pasukan Mexico menentang England pada soal pagi pukul 7 pagi menerusi siaran TV OK 6 Julai 2026. Okay? Dan saya terus kongsikan lagi. Okay, pada 7 Julai pukul 2 pagi, Portugal akan menentang Spanyol menerusi siaran Sukan Plus di RTM Click. USA akan menentang Belgium tepat jam 7 pagi, okay, menerusi siaran TV OK di RTM Click. Okay, dan juga pada 7 Julai pukul 11 malam, okay, Argentina akan menentang Egypt ataupun Mesir menerusi siaran Sukan Plus di RTM Click. Dan juga pada 8 Julai, perlawanan terakhir, okay, untuk pusingan 16 terbaik pukul 3 pagi menerusi siaran TV OK, anda boleh menonton yang mana Switzerland akan menentang Colombia. Okay? Baik, itu antara jadual penuh perlawanan pusingan 16 pasukan terbaik yang sempat saya kongsikan kepada anda. Okay, kalau tak dengar tadi, anda boleh pergi ke laman Facebook Radio RTM, Radio Television Malaysia dan juga Radio RTM untuk mendapatkan jadual penuh perlawanan pusingan 16 terbaik. Okay, jangan ke mana-mana. Seperti biasa, kita akan masuk ke ruangan Nurani sebentar saja lagi, dan juga kita akan ikuti terus ruangan Nurani ini sehingga pukul 7 malam. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.37 minit petang. Jadi teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Kita dengarkan lagu tema, okay, World Cup 2026, Die Die, nyanyian Shakira dan juga Burna Boy. Mari selepas ini.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisiran. Dan seperti biasa, kita dah pun masuk ke ruangan Nurani untuk edisi hari ini, 4 Julai 2026. Dan sekali lagi, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Seperti biasa, berusaha ruangan Nurani ini, sama-sama kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan. Dan insyaAllah ada lagu-lagu nasyid akan saya putarkan untuk anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir anda. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu selepas pada maghrib adalah pada pukul 6.37 minit petang. Jadi teruskan bersama-sama kami, jangan tukar frekuensi, terus kekal bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Saya akan kembali bersama-sama dengan anda selepas ini dengan perkongsian mutiara kata untuk anda. Okay, jadi saya akan terus temankan anda sehingga pukul 7 malam nanti menerusi segmen destinasi dalam ruangan Nurani. Kembali selepas ini.

0: Kamu tahu ni Fahan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani. Seperti biasa, terus menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baik, satu perkongsian dan mutiara kata ingin saya kongsikan kepada anda. Apabila hati terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala ujian akan terasa lebih ringan. Kehidupan ini tidak pernah sunyi, terutamanya daripada ujian. Namun hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memperoleh ketenangan, kekuatan dan juga keyakinan bahawa setiap kesukaran pasti disertai hikmah. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang itu lebih sabar dan redha menghadapi setiap ketentuannya, dan sentiasalah bersabar dalam setiap kehidupan kita, dan sabar itu bukanlah bererti kita menyerah, tetapi memilih untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. InsyaAllah, sabar itu ialah kekuatan jiwa untuk kita terus melakukan kebaikan walaupun diuji dengan kesusahan, kehilangan atau penantian. Orang yang sabar tidak berputus asa, sebaliknya terus berusaha sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memperolehi ganjaran yang dijanjikan. Baiklah, saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi ruangan Destinasi dalam segmen Destinasi dan menerusi Ruangan Nurani sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: di La Buone FM.
1: Ada persoalan berkenaan hadis, tafsir Al-Quran, munakahat, keliru dengan fiqah, akhlak dan hadis? Ikuti soal jawab hukum hakam agama Islam menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, bersiaran setiap hari Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya menerusi ruangan Nurani dalam segmen Destinasi sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, dan selepas ini kita akan beri rehat seketika untuk memberikan ruangan azan maghrib sekali lagi sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu sebab padu maghrib adalah pada pukul 6.37 minit petang. Okey, insyaAllah sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini 4 Julai 2026 bertajuk Taubat bagi mereka yang menzalimi orang lain. Okey, dan selepas siaran azan nanti, sama-sama boleh kita dengarkan perkongsian menerusi Al-Huda Ali Kolbi untuk edisi hari ini yang bertajuk mengikhlaskan diri. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Terus dengarkan menerusi dua frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Saya akan terus temankan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Taubat bagi mereka yang menzalimi orang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya, yakni zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kemaafan di dunia ini sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, apabila dia memiliki amal soleh, akan diambil daripadanya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu yang dizaliminya akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, kita tidak akan terlepas sama ada dosa yang dilakukan terhadap Allah atau kepada makhluk. Hadis ini menunjukkan satu sisi penting bagi orang yang ingin bertaubat agar berhati-hati terhadap sebahagian dosa yang dilakukan terhadap makhluk. Allah Ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka seperti itu juga haram untuk seorang insan bersifat zalim terhadap orang lain. Dosa yang dilakukan di antara manusia, hendaklah kita meminta maaf atau menebus kepadanya sebelum datangnya hari kiamat nanti. Satu hadis Qudsi juga merekodkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud, wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kezaliman dan penganiayaan yang kita lakukan itu akan dihitung walaupun kecil terhadap kehormatan atau hak saudara kita. Dan jika kita tidak meminta kemaafan dan keampunan daripada manusia tersebut, maka kita akan memberikan amalan baik yang sedikit ini kepada orang yang telah kita zalimi untuk menebus dosa yang kita lakukan. Seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Pengajarannya, jika kita ingin bertaubat, namun kita pernah bersangkut paut dalam menzalimi insan yang lain, hendaklah kita melunaskan segala kezaliman yang kita lakukan di dunia agar taubat kita di sisi Allah dalam hal yang berkaitan dengan insan yang lain diampunkan olehnya. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap hari kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, keikhlasan dalam beribadat merupakan keutamaan jika kita inginkan amalan kita diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan mengikhlaskan ibadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang berbahagia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahawa keikhlasan dan kesan amalan terhadap diri, yakni tidak kembali kepada maksiat, adalah penentu utama beribadat. Maka sebab itulah terdapat beberapa cara untuk kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadat. Yang pertama, sentiasa memperbaiki niat ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyakkan zikir dan juga doa. Yang ketiga, belajar menyembunyikan amalan, yakni tidak menunjuk-nunjuk. Yang keempat, tidak mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Yang kelima, sabar menghadapi ujian. Yang keenam, sentiasa menghindari sifat-sifat riak dan juga sombong. Dan yang ketujuh, meneladani cara Rasulullah SAW beribadat. Saudara pendengar sekalian, terdapat tiga tanda orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beramal dengan bersungguh-sungguh sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Yang kedua, tenang dan bahagia kerana tidak mempunyai sifat-sifat mazmuh di dalam hatinya. Yang ketiga, tidak mudah dalam keadaan kecewa jika doa belum dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah petunjuk dan keampunan kepada Allah agar iman kita sentiasa teguh. Semoga kita berjaya mengikhlaskan diri dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang sudah mendengarkan siaran Ambon FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Apapun, sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi ruangan nurani dalam segmen Destinasi sehingga pukul 7 malam. Okay? Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan dan juga perkongsian-perkongsian yang telah saya kongsikan kepada anda. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, kami akan kembali bersiaran pada hari esok. Baiklah, esok saya akan temankan anda menerusi segmen Salam Padian bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Jadi untuk itu, sekian saja daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi kita di lain masa. Seperti biasa, di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pasional FM, sentiasa di hati-hati.

Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Doa agar semua takdir kita baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Dan aku berlindung denganmu daripada segala keburukan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku tahu maupun aku yang tidak tahu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Syariatul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana? Al-Quran kata macam mana? Ya, Nabi kata macam mana? Beribadatlah. Maknanya, jangan melampau. Sampai kata, saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata, aku kahwin, aku tidur, dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi, kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadah pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam itu secara ekstrim. Oh, semayang sabar tak berhenti, baca Quran sabar tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang. Sunatnya macam mana? Qabliyah ke ba'diyah ke? Ya? Ha, jadi dia ada. Tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Ha, itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusribu. Makanlah, minumlah. Tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Makan, minumlah. Tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah SWT supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi, itu terpulang. Tapi yang Islam bagi itu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga, Islam tidak menerima pemerintah secara diktator. Tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan. Orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam, mestilah secara pertengahan. Sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya padri, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam, walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain pada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan? Kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang boleh berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah, jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sekian ini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 136 hingga 141.

Katakanlah, wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata.

kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dan kejahatan mereka. Dan dialah jua yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Katakanlah, wahai Muhammad, patutkah kamu, hai kaum Yahudi dan Nasrani, membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu. Kalau diikhlaskan dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya.

mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal agama mereka telah pun ada sebelumnya. Adapun agama Yahudi atau agama Kristian itu, katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

0: Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, yakni balasan apa yang telah mereka usahakan. Dan bagi kamu pula, balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Boleh terus tonton dan saksikan 104 perlawanan melalui RTM Klik di Sukan Plus ataupun di saluran TV OK. Walau di mana juga anda berada, boleh kita layan demam bola kita ni melalui RTM Klik, melalui saluran TV. Walau di mana juga anda berada, terus kita tonton dan saksikan untuk anda menyokong pasukan kegemaran anda. Okay? Dan juga boleh terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok dan pelbagai semua media sosial rasmi kami yang kami peroleh. Boleh Google saja Nasional FM, website pun anda boleh masuk ya. Dan juga boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Cari je gambar saya, bila dah jumpa hantarkan ucapan anda dan perkongsian aktiviti anda di hujung minggu pada hari ini. Pastinya hiburan dan informasi yang terbaik terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. 8 minit malam waktu ini. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat beristirahat yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya akan terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana pemimpin agama digesa menjadi ejen perpaduan memupuk toleransi dan kematangan demi memastikan keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia sebagai salah satu negara paling selamat di dunia tidak boleh memberi ruang kepada sentimen perkauman berkembang. Oleh sebab itu, pemimpin agama seperti mufti, ketua gereja dan pemimpin Hindu harus memainkan peranan untuk menyemai nilai agama, budaya serta moral masyarakat. Perdana Menteri pada masa yang sama menyeru masyarakat mengukuhkan nilai kemanusiaan bagi membendung gejala ekstremisme. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, kegairahan Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila kejohanan tenis Grand Slam itu berlangsung seiring dengan saingan Piala Dunia sekaligus mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain serta penonton. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dipaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu turut mencetuskan sorakan gemuruh di center court dan court number one apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo, seolah-olah kemenangan berpihak kepada tuan rumah kejohanan tenis tersebut. Pengarah kejohanan Jamie Baker pula menurut beliau keadaan itu tidak menjejaskan suasana kejohanan, malah mencipta detik ringan dan santai dalam kalangan hadirin serta permain. Dan bagaimanapun pertemuan itu dijangka tidak terlalu mengganggu jadual tenis Wimbledon yang bermula 29 Jun dan berakhir 12 Julai berlangsung tepat di pertengahan Piala Dunia yang dianjurkan di Amerika Syarikat, Kanada.

Hari Selasa bermula 12 tengah hari.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini. Selamat berhujung minggu semuanya, selamat bercuti dan selamat beristirahat. Saya tahu bercuti ni, hujung minggu ni, ramai yang telah merancang pergi ziarah-ziarahi, pulang ke kampung dan sebagainya, menghadiri kenduri kendara. Ada yang diijab kabulkan pada hari ini, tahniah diucapkan ya. Semoga kekal hingga ke anak cucu dan pelbagailah kata acara dan sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen bersama-sama dengan Tan Tari dari Matang Menara, Sungai Besar, Selangor. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat berhujung minggu dan selamat bertugas Reza. Terima kasih Razak Bang Langi. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Santai hujung minggu kita layan Nasional FM. Jom pengiran. Selamat malam Reza. Ya, selamat malam. Jagi hadir bersama juga Marsa. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Salam hujung minggu. Semoga segala urusan dan tugasan kita lancar dan dipermudahkan segala urusannya. Pastinya kita berhujung minggu, santai kita layan Nasional FM. Ford Ranger, selamat malam. Terbaik, terbaik. Mama Muhaimin, selamat tugas Reza. Nampaknya hingga 12 tengah malam. Pastinya hiburan terbaik hujung minggu kita. Ilah Hidayah, Ida Mulyani dari Parit Raja, Batu Pak Johor. Katanya tempat Ida tadi hujan hujan lebat. Panas balik ni ha. Tapi mendung gelap lagi katanya. Tapi apa pun, malam ini kita layan Nasional hujung minggu, layan angin sepoi-sepoi, layan kesejukan malam ini sambil kita berhibur Nasional FM. Lin Roslinda, Noraini dan ramai lagi sahabat kita. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan, boleh terus hantarkan melalui ruangan komen di Facebook. Apa juga perkongsian dan aktiviti anda di hujung minggu kali ini, boleh hantarkan melalui ruangan komen. Saya akan bacakan ucapan anda satu persatu. Sambil itu kita terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM. Sentiasa di hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.45 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
3: Nidaul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ni lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini kata ilmu manfaat. Kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni, oh subhanallah datin, terima kasih, bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia, kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut. Dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa, tak apa. Masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
3: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai, memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah gaduh? Apa tak boleh macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK timnya menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jam pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dan 16 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Kembali bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu ke? Nasional Hujung Minggu. Tersebut pula Geng Burung Hantu ya. Tak sabar nak Geng Burung Hantu kan. Dah lama tak bersiaran Geng Burung Hantu. Tapi apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang indah. Malam yang terbaik buat kita. Lima, assalamualaikum dari Ipoh. Pera, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, mana aja pergi malam-malam tu ya. Tapi biasalah, malam minggu semuanya berpusu-pusu ke ibu kota ya, ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Pergi apa orang kata bersia-sia di, apa melawat kawasan kampung. Nak pula tahun ni tahun lalu.

Malaysia 2026 kan, banyak kawasan-kawasan hidden gem lah kata kan yang tular di TikTok dan sebagainya. Tapi apapun, walau ke mana saja ada tujuan dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, saya akan bersama-sama akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di hujung minggu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Tidak kira lah apa juga urusan dan tugas anda pada malam ini yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki selalu juga. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan ataupun ada perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Sambil kita berhibur, sambil kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM. Dan Bu John, selamat malam Abang Pelangi. Hai Abang Ainul, salam malam minggu Reza. Ya bang, salam malam minggu bang eh. Yang baru masuk, khabar semua? Selamat datang, boleh terus kongsikan live ini dan boleh terus taping-taping kita. Kita nak teruskan pilihan bersama yang pertama pada malam ini ya. Permintaan sahabat kita Lin Roslinda, menerusi pilihan bersama pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Michael Jackson yang berjudul Beat It. Untuk hiburan semua pendengar Nasional FM, selamat berhujung minggu. Hasya Ari Jalun hadir bersama untuk terus kita berhibur. Lagu permintaan saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada daripada Ramlah Ram yang berjudul Diam-Diam Jatuh Cinta. Maksudnya hiburan terbaik kita pada malam ini hadir dari Tawau Sabah. Mantap semuanya. Selamat berhujung minggu. Dari Batu Pahat Johor, Ida Mulyani juga. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Semoga kita semua sehat dan ceria selalu ya. Malam ni game best betul. Malam ni Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan yang sangat sengit eh. Tapi sama-sama nanti kita saksikan eh. Tapi kita nak berhibur dahulu permintaan lagu yang seterusnya, sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang berjudul Sketsa Sebuah Cinta. Permintaan rakan kita Hida Mulyani. Kita terus layan, kita terus berhibur. Maksudnya hiburan terbaik anda pada malam ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Julai, Kanada menentang Maghribi, Grandstand 12.30 malam, Sepak Mula 1 pagi, Paraguay menentang Perancis, Grandstand 4 pagi, Sepak Mula 5 pagi, rasai bahang dunia bola sepak sebenar, semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

rasa semua cinta semua lagu daripada kumpulan Mi yang menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pastinya dengan lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam minggu anda edisi malam ini, hari Sabtu malam Ahad 4 Julai 2026. Pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, malam minggu ni mesti tak tidur diam ya. Punggung tu rasa nak keluar je, nampak kaki tu rasa nak keluar. Tak boleh malam minggu katanya kena keluar. Kan, biasalah kan malam minggu kan. Tapi apa pun, kena sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang mana memandu, sentiasa berhati-hati di libur raya semuanya. Kalau anda nak tahu trafik terkini di status trafik terkini libur raya betul di seluruh negara, boleh terus rujuk Lembaga Libur Raya Malaysia. Boleh ikuti media sosial rasminya yang berada di TikTok lah. Apa khabar semua? Selamat menonton yang baru masuk. Terima kasih untuk gift-nya. Semoga murah rezeki. Boleh kongsikan live ini dahulu. Dan juga boleh tepi-tepi. Terima kasih bang untuk rezekinya. Untuk gift-nya. Semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Waalaikumsalam Marina. Baik ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen juga di Facebook bersama dengan Agustina yang hadir dari Kuching Sarawak yang terus berhibur santai hujung minggu kita. Malam minggu layan Nasional FM. Terima kasih. Janet hadir bersama. Salam berhujung minggu bersama Reza di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga hari ini sihat ceria dan happy selalu. Sahabat tugas hingga 12.30 malam, pastinya yang terus menghiburkan kita sambil bertugas. Waalaikumsalam dari Cerdas Kuala Lumpur, para beli kita. Mantap, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Mangga Anggun. Wah, ada juga Mangga Anggun ya. Assalamualaikum. Selamat malam Reza. Waalaikumsalam Mangga. Sihat walafiat. Semoga kita dipanjangkan umur, dipeluaskan lagi rezeki. Hadir dari dari Bukit Batok Little Guilin Singapura. Pasti dia layan Nasional FM walaupun dari Singapura ya. Berhibur kita malam minggu bersama Reza sehingga 12.30 malam nanti. Pazi Iman Aziz, 6 jam siaran ya pada hari ini ya buat Reza. Sambil-sambil tu kita layan Nasional hujung minggu. Sementara kita menunggu untuk perlawanan seterusnya Piala Dunia FIFA 2026. Satu pagi nanti Morocco akan bertemu dengan Canada. Sama-sama kita saksikan. Dan juga 5 pagi nanti Perancis akan bertemu dengan Paraguay. Itu game panas juga. Jadi tidur awal, kemudian kita sambung bangun alam-alam tu kita tahajud terus lah ya. Akhirat dapat, dunia pun dapat. InsyaAllah mudah-mudahan. Kasa dan buruk hadir dalam perjalanan nak pergi pantai Bumi Hijau. Sahabat Benam, mantap. Ada juga sahabat kita katanya esok aktiviti adalah nak racun tanaman tepi rumah kan, macam-macam lah kan hujung minggunya aktiviti kan. Jadi itulah dia, tidak kira lah apa jurusan anda . Hasna, waalaikumsalam. Hasna Rizam siapa nama? Hasna Hasrani, minta maaf lah nama kecil sangat. Selamat datang hadir dari Jalan Tu Bahang. Terima kasih, kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Mamat Syah hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi, untuk hiburan semua pendengar walau di mana juga anda berada. Semoga terhibur. Marsha Saleh hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu, diikuti Usif Joseph, sebuah lagu daripada Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Hiburan yang terbaik, penuh dengan nostalgia, penuh dengan jiwa. Jadi kita terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatatkan

0: kemajuan jaringan itu menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA.

Hanya Bunga Cinta, sebuah lagu daripada Laksmana. Dan 53 minit malam waktu ini di penghujung jam ini menurut si Nasional, hujung minggu pastinya dengan hiburan terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan dengan lagu-lagu nostalgia pilihan bersama 2.0. Kadang-kadang apabila kita dengarkan sebuah lagu lama ni, kita ibarat kita terkenang kisah lama. Ada kisah yang membuatkan kita sedih, ada kisah yang membuatkan kita bahagia. Tapi tidak kira lah kisah itu, kisah bagaimana sekalipun, di tahun ini, tahun yang akan datang, kita kena sentiasa bangkit dan terus ke hadapan. Yang paling penting, kena sentiasa rendah diri. Kita anggapkan benda yang dah berlaku tu, kita anggapkan sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Terima kasih untuk pendengar kita masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawar, Rosida Safi, Princess Q, Marsha Sali. Terima kasih untuk tepi-tepinya. Siti Kasturi. Mawar, terima kasih untuk game yang semoga berada rezeki. Fauziah Mansur, selamat malam. Ya, selamat malam semua dan selamat berhujung minggu. Baik, saya ada perkongsian info trafik untuk pendengar yang memandu di sebelah malam ini, secara khususnya di Lebuh Raya Sungai Besi di E9, Lebuh Raya Best Raya, di mana info kemalangan, susulan kemalangan di kilometer 15.2 arah utara dari Salak Selatan ke Jalan Chan Saulin. Lorong kiri dan lorong tengah terhalang trafik juga perlahan di lokasi. Dan ada beberapa lebuh raya yang trafiknya meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E2 arah selatan dari Dato' On ke Pandan, Lebuh Raya LDP E11 arah utara Kelana Jaya ke Taman Megah, Lebuh Raya SKVE di E26 arah timur IOIC Timur ke Uniten dan Jabatan Pulau Pinang JBP arah timur dari pulau ke Perai. Jadi kepada anda, boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini lebuh raya betul di seluruh negara. Sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya kalau berasa letih, berasa mengantuk, memandu lebih lama, ya, lebih daripada 1 jam, 2 jam ni, berehatlah di tempat yang selamat. Kena kopi dahulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, bersama dengan sahabat kita dari AU2, Keramat Kuala Lumpur, Rostan dengan permintaan lagunya Damas Sutra, lagu ciptaan Sari Amri, Sesat Dalam Rindu. Terus layan Nasional FM.

0: mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

kemajuan jaringan itu menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Jurnal Hujung Minggu Wani dan juga Idy Amin. Aku berjanji untuk anda 10-10 minit malam waktu ini pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang mana mendengarkan Jurnal FM ketika ini sambil bekerja, sambil bertugas. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang membuka Jurnal FM di berbagai lokasi, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak, di klinik dan di hospital. Tidak kira lah ya, di mana saja, di rumah dan sebagainya, sambil masak sambal nak berniaga pagi esok kan, sambil menyiapkan tepahan, jahitan, songkok, baju dan sebagainya lah ya. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan. Katanya Kak Ibi kita malam minggu tak ke mana-mana, rehat je dekat rumah sebab malam minggu ni banyak kenderaan, jadi kita nak santai je saja di rumah sambil kita layan Nasional FM. Rosidah Zafir, salam di hujung minggu. Ya, salam di hujung minggu buat semua walau di mana juga anda berada. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RDM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pemimpin di semua peringkat agar memberi layanan yang adil kepada semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan bahawa seorang pemimpin di Malaysia perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak serta prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat. Menurut beliau juga demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi kibar peringkat negeri Johor di Taman Melo pada hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat.

0: untuk berita terperinci. Berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Kita teruskan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama permintaan lagu pendengar kita. Pastinya Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semua.

0: Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Faham eh? Kenapa tak tidur lagi? Asyik main telefon je.
1: Esok kan hari Minggu, Papa. Apa salahnya kalau Amir tidur lewat sikit?
0: Ada saja alasannya, Amir. Dari buang masa main telefon tu, eloklah pergi ulang kaji pelajaran.
1: Alah, Pa. Amir dah ulang kaji pelajaran lah.
0: Kamu ni kan, menyesatkan kepala je. Tu, kenapa lampu dapur terpasang? Tak reti nak padamkan? Kalau tak ada orang di dapur tu, jangan dibiar lampu terpasang, membazir.
2: Ada ayah ni, Zaidi.
0: Ayah?
2: Ayah tengah bawa kopi. Yang kau nak bising-bising pada Amir tu kenapa? Kau tu kan baru balik kerja. Terus nak marah macam tu je. Tanyalah khabar anak tu dulu. Eh, tidak. Terus membentak je macam tu.
0: Bila ayah sampai, naik apa? Tak nampak pun kereta kat luar?
2: Petang tadi sampai dah. Ayah tumpang kawan yang kebetulan nak ke Kuala Lumpur ni.
0: Ada hal penting ke ayah datang ni?
2: Tak ada apalah yang penting sangat pun. Cuma kamu tu dah lama tak balik kampung menjenguk ayah. Kamu adik-beradik langsung tak ingatkan ayah ke?
0: Saya disibuk ayah. Ayah yang nak sangat duduk di kampung lepas pencen, siapa suruh? Kan dah susah kami nak menjenguk selalu.
2: Allah. Masa ayah belum pindah ke kampung dulu pun, kamu adik-beradik jarang menjenguk ayah. Seolah ayah ni dah tak wujud lagi.
1: Amir masuk ke bilik dulu ya, Tok. Papa.
2: Masuklah. Pergilah. Berehat. Atuk nak berbual dengan Papa Amir kejap, ya?
0: Masuk bilik tu terus tidur. Jangan nak main telefon lagi, tahu?
1: Baik, Pa.
2: Zaidi. Ayah tengok kamu ni, kau nak marah aja. Kalau dia salah, bagilah nasihat dulu. Didik anak ni kena ikut peredaran zaman, Zaidi. Bukannya main redah je.
0: Bukankah ayah dulu pun selalu marah-marah pada Zaidi dan adik-adik?
2: Ayah cuma nak disiplinkan kamu semua. Marah ayah bukan sebabnya benci. Marah ayah sebab sayang.
0: Sayang? Ayah sayangkan kami, adik-beradik.
2: Kenapa? Zaidi ingat ayah cakap main-main, ya? Ayah memang sayangkan anak-anak. Cuma itulah, ayah bukan sengaja.
0: Dah lah, ayah. Zaidi muak nak dengar. Ayah ada ataupun tak, bukanlah menjadi hal besar pada kami. Masa kami membesar dulu, kewujudan kami ni pun bukannya ayah peduli.

0: jauh sangat menung tu. Fikir apa Abang Lu?
1: Allah, aku teringat kata-kata Zaidi. Katanya aku dulu tak peduli pasal dia sibuk kerja. Tapi dia tak tahu terlalu banyak yang aku buat demi keluarga ni.
0: Zaidi tu hanya meluahkan apa yang terbuku di hatinya Abang Lu. Tijah tahu Zaidi tu banyak memendam rasa. Tapi itulah, mereka tak tahu cerita sebenar.
1: Allah, jika hal menembus tanah pusaka arwah ibunya tu, masalah kau cerita pada anak-anak aku tu. Tijah, biarlah dia jadi rahsia. Sekurang-kurangnya adalah mereka tanah pusaka warisan ibu mereka tu.
0: Tapi Abang Lu,
1: aku ni memang suka bekerja. Bila Kak Long kau minta tebuskan tanahnya yang digadai oleh bapak tirinya kerana judi tu, aku terus sanggup. Aku bekerja siang dan malam selagi ada daya aku. Alhamdulillah, sebelum Midah dijemput Allah, geran tanah pusaka tu dapat kembali ditebus ke tangannya. Aku puas hati dapat gembirakan Midah.
0: Besar sungguh kasih sayang dan pengorbanan Abang. Tapi di sebalik kesibukan Abang Long tu, ada hati yang terluka, hati anak-anak Abang Long.
1: Apa nak buat dia? Aku kerja keras bersebab. Aku tegas dengan mereka kerana aku sayangkan mereka. Tapi mereka pula dah salah anggap sampai sisihkan aku bila masing-masing dah besar, dah dewasa.
0: Sebab itulah mereka perlu tahu duduk perkara yang sebenarnya, hal tanah yang Abang Lu tebus tu.
1: Aku tak mahu nanti anak-anak aku persoalkan kenapa tanah pusaka ibunya sampai tergadai. Nanti terbuka pula aib bapak tiri dah. Lagipun semuanya dah arwah dah. Eloklah rahsia disimpan rapi-rapi.
2: Jemput minum Pak Lu. Maaflah lambat pula sampai air.
1: Terima kasih Lia.
2: Sama-sama. Ini air untuk Mak.
0: Ya sajalah di situ Lia. Nanti Mak ambil. Rasalah cucuk Lia tu Abang Lu. Entah sedap entah tidak. Maklumlah tangan anak dara masih belajar.
2: Alah Mak ni, Lia kan ikut resepi Mak. Tentulah sedap.
1: Lama Lia cuti?
2: Cuti semester Pak Long. Lamalah sikit. Ha, dapatlah Lia lepaskan rindu dekat Mak dengan Abah ni kat kampung.
1: Oh, yelah. Untunglah kau suami isteri Tijah. Ada anak sebaik Lia ni. Anak-anak yang lain pun begitu ambil berat tentang kamu suami isteri.
0: Alhamdulillah, Abang Lu. Anak-anak Tijah semuanya manja dari kecil. Kami ni duduk di kampung. Tak ada apa yang nak dikejarkan sangat.
2: Amir, apa khabar Pak Long? Kata Mak, Pak Long pergi ke rumah Abang Zaidi baru-baru ni.
1: Nampak sihat aja dia tu. Tapi dalam mana tu, tak tahulah kita. Maklumlah anak remaja yang tengah membesar ni kan. Mak ayah dah bercerai pula. Tinggal pula dengan ayah yang sibuk bekerja gitu. Kesian pun ada tengok dia tu.
2: Dah lama sangat Lia tak jumpa dia.
1: Nak jumpa macam mana Lia? Mereka tu memang dah lama tak balik menjenguk Pak Long pun.
0: Kenapa Abang Lu kejar sangat duduk rumah si Zaidi tu?
1: Jadilah, dapat 2-3 hari menjenguk melepas rindu pada Amir. Zaidi tu selain sibuk dengan kerja, dia juga aku tengok suka sangat memarahkan Amir tu. Sakit pula hati aku menengok.
0: Tak ke Zaidi tu menurun sikap Abang Lu?
1: Entahlah. Hai, susah. Susah aku nak cakap. Pening aku mikirkan hal anak-anak bila dah dewasa macam ni.
0: Abang Lu, Abang Lu dah banyak berkorban untuk mereka. Takkanlah pengorbanan Abang Lu langsung mereka tak hargai.
1: Aku tak minta pengorbanan aku dihargai. Cukuplah. Cukup sekadar mereka ingat pada aku. Ziarah aku selalu. Doakan aku.
0: Sabarlah Abang Lu.
1: Dia?
2: Ya?
1: Nanti nak balik ke universiti di Kuala Lumpur tu, biar Pak Long yang hantarkan ya. Sebelum tu bolehlah singgah di rumah Amir. Dia akan dah lama tak jumpa dia.
2: Betul ke ni Pak Long? Tapi tak bisakan Pak Long ke?
1: Taklah. Musim buah ni, Pak Long nak hantar buah-buahan apa yang ada di dusun tu pada Amir. Nak harap papanya bawa balik ke kampung ni entah bila pun tak tahu. Sibuk sangat dengan kerja-kerja aje.
0: Kesian Abang Lu. Kena pula kerap menjenguk anak-anak.
1: Tak apalah Tijah. Lagipun aku ni masih kuat. Jika anak-anak aku tu terluka kerana sikap lalu aku, biarlah aku mengalah. Buang ego aku ni. Biarlah aku cuba eratkan kasih sayang yang semakin dah hilang.
0: Mudah-mudahan niat suci Abang Long dipermudahkan Allah.

0: Alhamdulillah, sampai dah rumah Ami. Papanya belum balik lagi tu. Kereta pun tak ada nampaknya.
1: Kenapa rumah ni senyap je, Pak Long?
0: Eh, Allah. Pak Long pun sibuk keluarkan buah dari bonet sampai lupa nak panggil Ami tu. Eh, cuba Lia panggil dia. Ada katnya dalam rumah tu.
1: Ya, ya, baik, Pak Long. Assalamualaikum. Ami. Ami.
2: Waalaikumsalam.
0: Eh, Ami, kenapa kau tolak basikal tu? Ya Allah, apa dah jadi ni, Ami?
2: Ami, Ami jatuh basikal tu terlanggar lubang. Lepas tu sikit lagi nak kena langgar dengan kereta tadi.
1: Allahuakbar, kaki Ami luka tu.
2: Ni Acik Lia kan? Anak Mak Sutijah.
1: Ya. Ingat lagi Ami pada Acik Lia, ya?
2: Mestilah ingat. Acik Lia, aduh, sakitnya kaki ni.
0: Kamu dah telefon dengan papa kamu?
2: Dah tu, tapi papa suruh Ami balik sendiri sebab papa sibuk.
0: Tak faham betul lah tu tengok sikap papa kamu ni, Ami. Teruk juga nampaknya luka kamu ni. Ha? Dah, cepat buka pintu rumah tu. Biar tu letak ubat balutkan luka kaki kamu tu. Bangun.
2: Baik tu. Amboi, banyaknya buah-buahan. Bau durian pun ada ni.
0: Budak ni dalam sakit-sakit menyengat macam ni pun sempat lagi jenguk bakul atuk tu. Durian mestilah ada khas untuk Amir tu. Atuk bawa durian kampung.
2: Kesal Cik Lia naik kereta dengan bau durian.
1: Alah, Cik Lia tak kisah pun. Harum apa buah durian?
0: Cepat buka pintu.

0: Hello.
1: Ya, ya, ya. Aku ingatlah esok kita ada mesyuarat waktu pagi. Ya, yeah, baik, baik, baik. Ya, yeah, ya, yeah, aku sampai awal. Memekak je lah. Sakit otak aku.
2: Lewat kau balik rumah. Ready?
1: Ayah. Aduh, kenapa ayah datang tak beritahu?
2: Ayah datang ni nak hantar buah-buahan. Kenapa kau tak balik awal? Kau kan tahu Amir jatuh basikal. Jadi, kau dengar tak apa yang ayah cakap ni?
1: Ayah cakap apa? Zaidi sibuk ni, ayah nampak kan?
2: Ayah tanya, kenapa kau tak balik awal? Amir kan dah telefon kamu beritahu dia kemalangan.
1: Alah, jatuh basikal je pun. Bukannya kena langgar lori.
2: Ya Allah, dia hampir kena langgar kereta, tahu tak? Kenapa kau buat tak tahu je?
1: Dia selamatkan ayah. Buat apa Zaidi nak risau? Lagipun dia dah besar. Anak lelaki pula tu, pandai-pandailah dia jaga diri.
2: Kenapalah sikap kamu jadi begini, Zaidi? Langsung tak hiraukan anak. Kerja ni sampai bila-bila tak habis, Zaidi. Tak habis. Kau kena ambil tahu tentang anak, Zaidi. Jangan biarkan aja Amir tu pergi ke mana-mana, tak tentu haluan.
1: Dia yang merayap tak tentu hala. Bukan salah Zaidi. Dia yang cari penyakit, ayah. Lagipun, takkanlah Zaidi nak kurung dia kat rumah ni, ayah.
2: Sekurang-kurangnya ambil tahu sikit hal dia. Duit boleh cari, Zaidi. Tapi anak...
1: Dahlah, ayah. Dah. Tak payahlah nak bising-bising lagi. Ayah dulu pun sibuk cari duit, kerja pangkat. Abaikan kami adik-beradik. Kenapa sekarang ayah nak marahkan Zaidi pula bila Zaidi sibuk bekerja? Bukankah sikap Zaidi ni sama je macam ayah dulu?
2: Astagfirullah.

0: comelnya kucing Amir ni. Nama apa dia?
1: Black. Black ni lah kawan Amir. Kalau tak ada si Black ni, makin sunyi dok Amir.
0: Kakak Amir tu macam sakit?
1: Kuranglah sikit. Nasib ada Atuk dengan Cik Lia datang sini. Kalau nak harap papa, tengoklah. Dah balik kerja pun tak jenguk Amir. Hidup Amir ni sunyi.
0: Papa Amir penat lepas balik kerja. Kejap lagi dia jenguklah tu. Kalau sunyi, kenapa Amir tak pergi ke rumah Mama Amir?
1: Suami baru Mama tu tak sukakan Amir. Entahlah, apalah nasib Amir ni, Cik Lia?
0: Kenapa Amir cakap macam tu?
1: Baik Mama atau Papa, semua tak pedulikan Amir. Papa tu lagilah. Nampak je kami ni tinggal serumah. Tapi langsung tak peduli dan kisah kami ni. Tak usah nak marah je. So benda tak kena.
0: Banyakkan bersabar, Amir. Acik Lia yakin Amir kuat.
1: Amir hairan dengan sikap Papa tu. Dia lebih pentingkan kerja berbanding Amir ni. Mama pernah beritahu Papa tu menurun perangai Atuk masa muda. Suka bekerja sampai tak peduli langsung hal anak-anak.
0: Acik Lia tak berani nak cakap apa, Amir. Cuma Acik Lia yakin setiap perkara yang berlaku tu mesti ada sebabnya. Dan setiap masalah, insyaAllah, ada jalan penyelesaiannya.
1: Tak, Papa tu memang tak sayangkan Amir ni.
0: Setiap ibu bapa sayangkan anaknya, Amir. Tapi mungkin cara mereka tunjukkan kasih sayang tu saja yang berbeza. Tentu Papa Amir sibuk bekerja supaya dapat sediakan apa saja untuk Amir.
1: Entahlah. Amir memang dah ada semuanya. Tapi Amir mahukan kasih sayang lebih daripada harta benda. Acik Lia, Amir rasa.
0: Kenapa, Amir? Luahkan apa yang Amir rasa. Biar hilang beban tu.
1: Amir rasa nak lenyap je daripada dunia ni. Biar nanti Papa rasa puas bila Amir dah tak ada.
0: Amir, jangan cakap macam tu. Tak baik. Ramai lagi yang sayangkan Amir.

0: Dah jenguk Amir tu tadi. Kamu ambillah cuti sehari dua, jaga dia. Bawalah dia ke klinik.
1: Zaidi tengok elok je dia tidur malam tadi. Alah, luka sikit je. Takkanlah sampai nak ke klinik. Lagipun kan ayah dah letak ubat semalam.
0: Eh, kalau bawa ke klinik, bolehlah dia dapat rawatan lanjut dan cuti sakit. Bolehlah si Amir tu berehat di rumah.
1: Tak sempatlah, ayah. Lagipun Zaidi nak cepat. Ada mesyuarat penting pagi ni. Nanti Zaidi beritahu cikgu kelasnya maklumkan yang dia tak dapat datang ke sekolah hari ni.
0: Kerja je yang kamu fikirkan, ya? Ayah ni, petang ni dah nak hantar Silia balik ke universiti. Lepas tu ayah tu balik ke kampung.
2: Pak Long! Pak Long!
0: Ya?
2: Abang Zaidi!
0: Kenapa? Kenapa, Lia? Ni cemas saja ni, kenapa?
2: Lia... Lia nak jenguk Amir dekat bilik dia. Tapi dia tak ada.
0: Ha?
2: Ni, dia tinggalkan nota ni atas meja belajar dia.
0: Mana? Dah. Ya Allah. Amir tulis apa tu, Lia? Baca.
2: Amir tulis, jangan cari Amir. Amir nak pergi selamanya.
0: Hei, Allahuakbar. Macam mana ni, Zaidi? Macam mana ni? Ya Allah, ke mana cucu aku pergi ni?
1: Menyusahkan orang betul lah dia ni. Dahlah aku banyak urusan pagi ni. Hei, buat hal betul lah.
0: Hei, kerja ke atau anak yang lebih penting tadi? Ha? Kau ni sayangkan anak ke tak? Dah, mari. Mari lekat kita cari dia.
2: Malam tadi memang Amir ada cakap yang dia rasa nak lenyapkan diri dari dunia ni.
1: Ha?
2: Moga tak ada apa yang buruk berlaku pada
0: ya
2: Amir.
0: Ya Allah, Rabbi. Dah, cepat.

0: Macam mana bang? Apa perkembangan pasar Amir ni?
1: Belum Lia, belum. Pukul berapa kamu gerak dari kampung ni?
0: Lepas Lia beritahu Amir hilang, terus Jah ajak Badri datang sini.
2: Budak tu menyusahkan orang je, Mak Su. Geram betul lah dibuatnya. Tak pasal-pasal hari ni saya terlepas mesyuarat penting kat pejabat.
0: Eh, kamu dah beritahu maknya, Zaidi?
2: Dah. Maknya tengah bercuti di luar negara, memang taklah nak dikisahkannya.
0: Kau tak risau ke Amir tu, Zaidi?
1: Di mana dia kisahkan budak tu, Tia? Tahunya kerja aja. Hal anak langsung tak ada pedulinya. Agaknya budak tu kecil hati sampai bawa diri.
2: Amboi. Ayah? Ayah bercakap seperti depan cermin lah ya. Maksud tengoklah ayah ni. Ayah tak sedar ke dulu ayah macam mana?
0: Zaidi, kisah lalu kau jadikan pengajaran. Jika buruk, jangan diambil. Maksud tahu, kamu terkilan dengan sikap lalu ayah kamu kan? Tapi tanpa kamu sedar, sebenarnya ayah kamulah ni. Bukan saja berkorban untuk keluarga, malah dah berkorban untuk menebus.
1: Ya, jangan dia. Aku tak mahu mereka tahu.
2: Ayah bukan nak mengaku sikap masa lalunya, Mak Su. Ayah anggap dia dah cukup bagi kami adik-beradik kasih sayang, sedangkan kami dulu setiasa terabai. Sekarang ni, salah Zaidi ayah nampak. Salah sendiri tak pernah nak mengaku. Ini semua cara ayah besarkan kami dulu, kan?
1: Cukup, Zaidi. Cukup. Jika pada kau ayah ni bersalah, ayah mohon kau maafkan ayah. Dan ayah mohon jika sikap lalu ayah salah di mata kamu, jangan kau ulang sikap tu.
2: Semuanya dah terlambat lah, ayah. Dah terlambat. Sikap ayah tu dah meresap dalam diri ni. Zaidi akui, Zaidi ni lebih pentingkan kerja berbanding hal lain, ayah.
1: Maksud kamu hal anak-anak tak penting, ya? Tak penting? Apa nak jadi dengan kamu ni? Haiwan tu pun tahu sayangkan anak.
0: Zaidi, kamu tak boleh salahkan ayah kamu saja. Tanpa seorang ayah yang gigih berusaha untuk keluarga, tentu kamu adik-beradik takkan dapat menikmati kesenangan hidup hari ini. Ayah kamu bukan saja gigih berusaha untuk keluarganya sendiri, malah...
1: Tia, tak perlu Tia, tak perlu. Kan aku kata mereka tak perlu tahu semua tu.
0: Dah tiba masanya dia perlu tahu, bang. Kalau tak, sampai bila dia akan salahkan abang lu saja?
2: Apa maksud Mak Su ni? Apa perkara yang Zaidi tak perlu tahu, ayah?
0: Banyak pengorbanan ayah kamu yang perlu kamu tahu, Zaidi. Tanya pusaka ibu kamu pernah tergadai.
2: Tergadai? Maksud tanah pusaka yang arwah ibu dah hadiahkan kepada kami?
0: Jika tidak, kerana ayah kamu ni, tanah pusaka tu dah lama jatuh di tangan orang lain. Kau pun takkan dapat mewarisinya. Bukan senang nak mencari duit ke tak? Menembus tanah pusaka tu.
2: Allahuakbar. Betul ke apa yang maksud cakap, ayah?
0: Zaidi, ayah kamu tu dulu minta rahsiakan perkara ni. Tapi bila hal ini dah jadi rahsia, jadi salah faham dengan ayah kamu ni.
2: Kenapa sampai tanah ibu tergadai, Mak Su? Kenapa ayah yang harus tanggung beban atas kesalahan orang lain?
0: Biarlah hal ini tertutup rapat, Zaidi. Yang penting, kamu tahu kenapa dulu ayah kamu begitu sibuk bekerja. Mak Su harap sekarang kamu dah faham.
2: Kenapa ayah rahsiakan perkara ni?
1: Ayah bukan...
3: Pak Long! Pak Long!
1: Ya?
3: Mak! Abang Zaidi tengok ni.
1: Ya Allah. Allahuakbar, cucu atuk. Kemana kamu begini, Mir? Ya Allah, kamu ni risaukan kami semua, tahu tak?
0: Alhamdulillah. Di mana Lia jumpa Amir ni?
3: Kat surau, Mak. Amir dengan si Black menyorok dekat surau sepanjang hari ni. Tadi Abah nak solat, tu yang nampak kelibat Amir yang tengah duduk tersorok dekat surau tu.
4: Maafkan Amir, atuk. Papa. Amir minta maaf. Amir dah susahkan semua. Maafkan Amir.
2: Papa yang sepatutnya minta maaf pada kamu, Amir. Papa yang banyak bersalah dalam hal ni. Papa terhijab dengan
5: Bayang semalam. Lepas ni, Papa akan beri perhatian lebih pada Amir.
4: Maksud Papa, Papa takkan sibuk kerja lagi kan? Papa takkan mana-mana Amir lagi kan?
5: Tak, Papa akan kurangkan masa bekerja dan beri lebih tumpuan pada Amir. Papa janji, Papa tak marah lagi tanpa sebab.
4: Terima kasih, Papa.
5: Sama-sama, Amir. Ayah, maafkan segala prasangka buruk dan sikap biadab Zaidi pada ayah. Terlalu besar pengorbanan yang ayah buat untuk kami adik-beradik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu dah mengerti. Ayah bersyukur kamu tak terus berdendam dengan ayah.
5: Zaidi tak dendam. Zaidi yang salah tak kenang jasa dan pengorbanan ayah. Pada adik-adik, Zaidi akan beritahu hal ini. Zaidi sedar kini pengorbanan ayah tak mudah untuk dibalas.
1: Ayah tak minta. Ayah pun tak minta pengorbanan ayah dibalas, Zaidi. Cukuplah. Cukuplah sekadar kamu adik-beradik tak sisihkan ayah.
0: Alhamdulillah. Semuanya kembali bertaut. Jangan biarkan kasih sayang kamu terbuang jauh, Zaidi.
5: InsyaAllah. Tidak lagi masuk. Zaidi janji, ayah akan kami kasihi sehingga akhir hayat. Allahu Akbar. Kalau tak jadi macam ni, entah bilalah Zaidi nak dapat kesedaran. Ampunkan Zaidi, ayah.
1: Zaidi, cinta seorang ayah selalu tersembunyi dalam hatinya, Zaidi. Di dalam senyumannya.
5: Terima kasih, ayah.
3: Alah, Black. Nak tumpang gembira juga, ya? Terima kasih, Black. Awak jagakan Amir hari ini.
0: Pandai pula dia jawab. Sama-sama, ya?
6: Papa, kalau Amir cakap, Papa jangan marah, ya?
2: Ya, Amir. Cakaplah. Papa tak marah.
6: Amir.
2: Uh-huh.
6: Amir lapar lah, Papa.
2: Aduh. Amir ni.
1: Tahu pun lapar, ya?
2: Ha, dia buat cemas je lah.
1: Kalau macam tu, siap-siap tepat. Kita singgah makan dulu sebelum hantar Alia ke universiti.
0: Alhamdulillah. Dah, jom bersiap.
7: Demikian layar mayang minggu ini berjudul Bayang Semalam, dibintangi oleh Jalal Hamid, Rashida Jaafar, Amirul Afendi, Aidil Rosli dan Ana Natasha. Skrip nukilan Afna Zakaria. Layar mayang minggu ini arahan dan terbitan Wahida Muhammad Yaakob.

0: dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan, kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat warung, yang kecil ataupun dia buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tiony Ching menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Tio menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku, walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa, ini itu semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang, sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa, Qasim Gharibabadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dengan lagunya Kau Ilhamku untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Terima kasih sahabat pendengar semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati, pastinya yang akan terus menghiburkan anda malam minggu dengan didengar lagu-lagu terbaik untuk Nasional FM, terusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Ada juga yang sekarang ni yang baru saja nak lelapkan mata sebab apa, nak bangun nanti awal selawal 4 pagi nanti untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026. Tapi sebenarnya ada perlawanan 1 pagi nanti untuk kita sama-sama saksikan Piala Dunia FIFA 2026, di mana Kanada akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco untuk peringkat kalah mati, peringkat yang ke-16, 16 terbaik. Kanada akan bertemu Morocco dan juga peringkat 16 terbaik, peringkat kalah mati Paraguay akan bertemu dengan Perancis 5 pagi nanti. Kat mana anda nak tonton? Boleh tonton dan saksikan menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran Sukan Plus dan saluran TV OK. Tak mudah, boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi, dan terus layan, terus tonton walau di mana jua anda berada. Yang memandu, jangan main telefonnya. Kalau boleh, berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di tempat darawat. Kena kopi, layan Piala Dunia, kemudian dah segar mata, sambung semula perjalanan anda. Okey, kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya, permintaan Abu Kemenyans. Permintaan sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sesara, dan juga Nur Mazlita Mahmud. Ada dari Gelang Pantai Johor dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Pastinya hiburan terbaik buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, jangan lupa kita saksikan ya Piala Dunia FIFA, kerana RTM adalah penyiar rasmi ya Piala Dunia FIFA dan Nasional FM radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa,

dan Lady Hamid membawa kita waktu ini 11.35 minit malam. Waktu ini pastinya hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembayan lama dengan dinangan lagu-lagu nostalgia menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini, perkongsian ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita pastinya bersama dengan Dahlan. Assalamualaikum terbaik Radio Nasional FM. Waalaikumsalam. Aliza juga hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin serta hujan tersangat lebat ketika ini. Jadi mana yang kawasan hujan lebat, sebenarnya hati-hati. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Fokus pada pemanduan anda. Rosida Safil sentiasa berhibur kita dengan santai malam minggu menerusi Nasional Affair. Madu dari Sarawak, Bumi Kenyala. Mantap, terima kasih. Hisham Udin, Zia Stakona, Muhammad Shah, Hamdan Arifin hadir bersama dari Kampung Belimbing, Bukit Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir layan kita menerusi Nasional Hujung Minggu. Abdul Jalil, Nur Isa dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Itu antara ucapan yang saya sempat keudarakan. Sebab kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama pada malam ini. Azhar dari Kulim Kedah, sebuah lagu daripada Cepen dan juga Cabi. Patah Hati untuk anda. Terus layan Nasional FM.

Dah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya untuk hari ini, hari Sabtu. Pastinya malam minggu anda diserikan dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Lagu-lagu nostalgia. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Selepas ini, Aida Jia sambung siarannya untuk Nasional Game Roh Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus ikuti media sosial rasmi Nasional FM di Facebook, Instagram dan di TikTok untuk dapatkan hiburan ataupun perkembangan terkini serta perkongsian info yang sahih untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuruh Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam Minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, ya. Kepada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya, Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutan.

terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada, Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan, katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Uish, budak-budak sekarang pandai, World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah, kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, Misteri di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata ya. Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Tin kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam begini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda ya, sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini ya. Tapi apapun yang ada tengah malam ini, Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional FM.

judulnya patah hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh. Ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000, ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus. Kita ada RTM Click di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi, eh, setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada Gol Dunia. Jangan lupa kita ada juga Minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri, dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, yeah, rindu yeah. juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita bersua kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan
0: masih lagi Aida Jia.
1: Ya, dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini. Episod ke-25. Maksudnya kita dah minggu yang ke-25. Dah
0: kejap
1: jauh dah. Kejap lah kalau bawa masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak
1: kan?
0: Apa-apa sih.
1: Kita doakan lah kepada tak sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian kita bersama dengan Nyah Berusaha Dr. Manawi Bimak Jusoh, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik, Anaf. Alhamdulillah.
0: Aida. Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, betul. Dan sini banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Rote?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah, Rote kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oh, itu pun salah dia.
0: Saya risau.
1: Tapi itu ada yang disebut sebenarnya. Dapuan. Macam mana, Rote? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti ahli neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Hussein anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal attala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Fa attala'tu fil nar fara'aitu aktsaru an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas anil Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad abda wa raaitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya pasal apa ya Rasulullah. Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya sikapnya bersyukur. Ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahulah ya.
0: Betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua ya, nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami pun ada buat perangai. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorban suami yang akhirnya menghumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melanak mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serta serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ni suka mengumpat ke, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita. Sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga dari kalangan wanita pun banyak. Tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati apabila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wala yuzlamuna naqira. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksudnya Allah ada di situ. Wallahu a'lam bagi soalan pertama.
0: Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca

0: Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Kenapa diikatkan
1: dengan solat? Amalan, ya?
0: Kerana solat kita lima waktu, bermakna kita sentiasa baca lima kali.
1: InsyaAllah.
0: Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah.
1: Yeah.
0: Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan siang hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tiang hari? Bila kita tiang hari, oh aku belum makan tiang hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Jadi doa ni diikat baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak neraka pun mendengar doa tadi. Jadi oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi, Allahumma ajirni minan nar, Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqar wa muqama. Ada dua di sini doa tersebut. Boleh jadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua berkaitan dengan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam, seperti bersedekah walau bisyik kesamrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Cuba kita letak dalam kepala minda kita, pagi dan petang umpamanya, bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutinkan RM1 masuk dalam kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
1: RM5 naik lagi.
0: RM5 pasal betul-betulnya macam tu lah. Maksudnya ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya walau bisyik ketamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya 7 suku, kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak, sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit, sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat 2 rakaat solat. Lepas tu nanti zuhur, biasakan diri dengan solat-solat sunat. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat. Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermanding dengan solat. Tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita biar sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariba minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah, dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam syurga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solah, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasumu Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Semua kawan hal ada luka ala ababil kesan. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam itulah. Kemudian kita topak-topaklah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia.

0: keluarga kita terselamat daripada situasi itu. Wallahualam.
1: Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, doktor. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Sering malam di sebalik mata, mesti tersembunyi ibarat sirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata. Untuk episod ke-25 ini, masih lagi kita nak merungkai. Kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dr. Okey, Doktor?
2: Baik.
3: Apa yang bunyi bising-bising tu?
1: Oh, Doktor, ada bunyi sosat-sosat tadi, Doktor.
2: Oh, ya, Kak?
1: Oh.
2: Baik, Kak. Ya, tu bunyi.
1: Bunyi kertas ke macam mana, Doktor?
2: Bunyi kipas,
1: Kak. Bunyi kipas, eh? Oh. Okey. Baik, Doktor. Kita nak teruskan soalan kita, Doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni, Doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Masuk api neraka.
1: Kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik kufur. Betul,
1: Doktor? Betul, Doktor. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak dibertaubat dan tidak diselesaikan di dunia, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Sesuatunya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita tarik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Tama-tama sekarang kita buat dosa datang daripada hujung jari. Dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan-tekan, dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
3: Merebak-merebak. Macam penyakit, merebak.
2: Berantai. Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, bekerja sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya yang menuduh orang. Sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang tu dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
3: itu yang kata merangkap minta maaf tu kan.
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Dia cakap dulu.
3: Rupanya ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah, dosa kemaluan. Kena jaga yang, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran atau balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu, kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain.
3: Mm-hmm.
2: Ini pun satu juga ni, ambil hak orang. Jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu eh. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu dan skema lah sekarang kita kata.
3: Yeah.
2: Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu. Minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas ataupun dia zalim orang, kena ambil harta. Ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim. Tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati ya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali. Nanti kita akan cerita bab tahlil, makan harta anak yatim lagi. Itu kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat. Ini jagalah baik-baik eh. Solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita, memanglah. Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbi'ukum bi'akbarikal ba'ir. Nabi cakap 3 kali, nak tak kalian, aku nak cerita kepada kamu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi sebut, ala unabbi'ukum bi'akbarikal ba'ir, ala unabbi'ukum bi'akbarikal ba'ir, ala unabbi'ukum bi'akbarikal ba'ir. 3 kali Nabi sebut, kari itu mana? Perkara itu semestinya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya, of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak eh, dengan cara mengajuk dia, dengan cara bahasanya, layan je lah. Macam itu pahala, ingat itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu bapa
3: tapi, kita. Tapi doktor, ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu doktor?
2: ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah, ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab eh. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, eh Tuan Haji, kenapa sedih? Maksud syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata, tu dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang saleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, hasilnya masuk ke dalam syurga. Itu saya kata hubungan ayah dengan ibu tidak putus, ayah dengan anak tak putus sampailah kita ke akhirat nanti,
3: insyaAllah.
2: InsyaAllah.
3: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
2: Soalan ni cantik, cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, kau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkanlah orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi SAW datang ke satu kubur, dia kata kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Maksudnya pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, selamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh, bukan kata orang mati je, orang yang hidup macam saya doakan Aida, Aida doakan anak,
3: Alhamdulillah.
2: Kita saling doa mendoakan, saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup senang, itu boleh, tak masalah. Termasuklah juga dengan orang yang mati, memang ini digalakkan dalam Islam. Kita pergi sikit lah tentang panduan kita berdoa. Pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan, kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi, Rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya yang telah pergi dulu sebelum kita, menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut, kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat andai, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran, dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib, maka Allah Ta'ala tegur, maka nasifar Ibrahim al-Abi illa amma wadatin wa'adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib, kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: noastrele malam dispare bată. Mere frigită să smuri, ibrată să ierat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas tu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah, orang datang rumah kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apa ke hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus, bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah, kita niat macam tu. Memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam, baik pandangan mazhab fiqh kita Hanafi dan Hanbali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok okay, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Qulallah, habis Qulallah. Nanti ada lagi orang datang, okay saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam ni, dia tetapkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far nak menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, kalau keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati? Dah lah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri. Malam ni tolong baca talil arwah untuk bapa saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati, buat majlis pun di masjid dan sebagainya. Itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan ketiga, apakah tip yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, kita kata macam Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa salahnya? Ada sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan hutang sebelum sedekah lah, ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Tentunya kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu, sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati.
1: Itu dia.
3: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul A'raf.
2: Ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
3: dua-dua berat.
2: 50-50 atas pagar, atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik, tapi ini Ashabul A'raf, mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah itu sehingga datangnya rahmat siapa dan sebagainya Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aha'ula'i allazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udkhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah dirahmati. Patutlah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka.
3: Wallahu a'lam.
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat bagi Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi bagi Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka, dan bagi saya siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
2: Ana, terima kasih Aida. Inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
2: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke kiri ke neraka. So, kita tak tahu. Maka di kala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafaatul kubra. Nabi, Nabi, syafaat Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau kita boleh, kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, ya. Dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana, syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka. Dah terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rabb, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Syafaat Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakah daya, meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahlin nar, min ahwali ahlin nar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, sama a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok inilah peranan Rasulullah Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu, tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan selawat dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Anas,
1: silakan Doktor.
3: Silakan.
2: Okay. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Mas kita dah pijak saja bumi syurga,
3: Alhamdulillah.
2: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala terus mengucapkan salamun qawlan mir rabbir rahim, yang kita baca dan terakhir. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sesi-sesi akan datang kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih Doktor. Doktor Malami Bimad Yusof, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga Doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, Doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan Dr. Manoi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
3: InsyaAllah saya nak balik nanti.
1: Nak balik? Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sun FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Mini Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

kita tahu ini lagu wajib untuk GBH. Kemburu hantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titik saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taipei ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi, dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buruh Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Akak Manis, selamat tengah malam. Itu tadilah ya, cerita tengah malam tu dah berlalu, sekarang ni dah pagi, dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha, waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syarul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Cikgu Buruh Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okay, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okay, kejap ya. Rashid

Abang G Kemas, Mama Ila Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehah Din, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia. Agak manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H. Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya. Ucu Salbiah. Amboi-amboi merahnya bunganya. Ucu Salbiah sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin, kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live TT kita. Di live TT kita ada Princess Cute, kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada luncur terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman, cih. Teman berteman. Iyalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman. Itu legenda cinta. Ini dia lagu daripada Life Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH, Gan Buruhan.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba Jadi Aku. Macam mana Cuba Jadi Aku. Kita, diri kita ni, memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi. Mr. Je, dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Bertambah besar lah saya ni kan. Memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh, memandu secara melulu, terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini, memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi, jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan ya. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula 12:30 malam sampai pukul 6.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Apapun, tahniah kepada Morocco. Sekarang ini 2, Kanada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walau apapun, sambil layan Nasional FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026. Tahniah Morocco. Ya, sekarang ini 2, Kanada 0. Kanada. Alright. Wow, hebat ya. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya ya. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco. Sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halo, Akak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda senyum sikit. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Sabar lagu rancak untuk anda. Waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 tu dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donut. Layan National FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

0: Dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Game Buru Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu eh. Baca doa tidur, baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata. Mimpi yang indah-indah. InsyaAllah eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih Mr. Joe. Wow, wow, wow, wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan ya. Madah seloka, fan club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walaupun jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Klik. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa juga download RTM Klik. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Klik. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah, tahniah 3-0 katanya ya. Padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM, sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer. Kita tak sedar sebenarnya dah merebak, di mana baru-baru ini kematian pramugara emas Hafiz Al-Bukhari, umurnya 42 tahun, telah membuka mata ramai orang, telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu . Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat . Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadang-kadang kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadang-kadang kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan, untuk

Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya betul. Terutamanya mi segera lah ya. Kita kerap kali makan mi segera kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mi segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya kan, kita rasa lapar. Jadi kita capailah mi segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih Perak. Yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu, yang seorang tu. Abang Long kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat ya di sana. Okey, apapun jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Jom teka. Siapa ni? Siapa penyanyi seterusnya ini? Apapun jom kita layan lagu ini. Lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

0: Ibu 26 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
0: Lagu-lagu terbaik

dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata, kali ni mesti sempat aku bagi salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut, orang yang bagi salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang yang bagi salam daripada yang menjawab, walaupun wajib kan? Jadi Abu Hurairah kata, aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni, nak beramal dengan Rasulullah. Kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang yang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat, assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Rasulullah walaupun dah berumur, tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Bagi salam dahulu. Walaupun kursunan, tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak beri salam ke orang pun, tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita beri salam. Ataupun kita datang rombongan ramai, memandai seorang sudah. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab, Waalaikumsalam. Tengok keadaan lah. Cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran, lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula, assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kesian dia. Tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi, tak payahlah nak suruh dia jawab juga dah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan, tapi bila dah kahwin, sunat jadi kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab, katalah kita buat perkara yang sunat, umpamanya macam mana, kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahu lah, minta maaf lah, saya puasa. Tak payah kan? Tapi orang nak tengok, datang pun tak apa dah. Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke, tak? Tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, apa ni, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Dia tengok kita datang pun, alhamdulillah, terima kasih. Soal makan tak makan tu lain cerita. Hatu kita yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain. Untuk ambil hati, tak apa, kita minum saja pun tak makan, tak ada masalah. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu. Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Hajj, dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin, dia ucap alhamdulillah, hendaklah kita doa, yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi, dia jawab pula, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepada aku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing

tak tengok. Anak-anak pula jauhi. Dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga. Nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup lah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insyaAllah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tak, dia boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita bagi salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah orang lain, hendaklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis, sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu sebuah rumah. Assalamualaikum. Man, aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke, tak boleh kita paksa gitu. Beri salam, ya. Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je, ya. Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. So bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin? Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempat dah, dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak dulu, okey lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu bawa salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak ada baju ke tak? Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam, dia wada je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni, dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Dia wada je lah. Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular, mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan 6 perkara yang disebut dalam hadis ini. InsyaAllah semoga mendatangkan manfaat pada kita, dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahaja, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

Sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, eh. Hargai ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, mungkin ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna My Jalan yang prihatin ya menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29 yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan My Jalan A-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026 ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi MyJalan kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya Aida Jia hanya di sini saja yang dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
0: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Alfa 2.0. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tanya saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikit Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM.

0: agamamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Laman FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini, 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami seperti biasa. Okey, banyak perkongsian akan saya bawakan untuk anda, okey. Dan 6:15 minit pagi nanti jangan lupa dengarkan perkongsian Mutiara Hadis, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti, okey. Jadi teruskan bersama-sama kami, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini, semuanya dalam Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kegembiraan Allah bagi mereka yang taubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu, melebihi kegembiraan seorang daripada kamu yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana respon Allah terhadap hambanya yang bertaubat terhadap dosa yang dilakukannya. Dalam riwayat yang lain, menceritakan bahawa Allah gembira menerima taubat seorang hamba yang beriman, melebihi seorang hamba yang terdampar di padang pasir yang panas ketika dia hanya mempunyai seekor haiwan tunggangan dan bekalan makanan dan minuman. Ketika dirinya tertidur, haiwan tunggangannya hilang membawa sekali bekalan makanan dan minumannya, sehingga dia merasa haus kerana puas mencari haiwan tersebut. Lalu dalam keadaan dia merasa putus asa ingin mati akibat hilangnya keperluan barang tersebut, haiwan tunggangan tiba kembali di sebelahnya. Tentu sahaja hamba tersebut sangat gembira atas jumpanya haiwan dan bekalan makanan itu. Begitulah gambaran kegembiraan Allah

0: khutbahnya untuk kembali memohon keampunan daripada dosa yang dilakukan di dunia dan memasuki ke dalam syurga yang telah Allah berikan bagi mereka yang telah bertaubat dengan sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: family.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian pastinya menceriakan pagi anda. Okey, yang sedang bersantai-santai hujung minggu ini bersama-sama dengan saya, terima kasih kerana memilih siaran Laban FM dan menjadikan Laban FM sebagai pilihan utama anda. Okey, jadi seperti biasa lebih kurang 6.30 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan berita pilihan SP akan saya kongsikan kepada anda. Okey, dua artikel berita menerusi portal berita RTM. Jadi kalau nak dengar dan kalau nak tahu apa perkongsian saya dengan

dibacakan lebih kurang 6.30 minit pagi nanti. Okey. Jadi pada anda yang juga mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih yang tidak terhingga. Terutamanya kepada yang baru saja muat turun. Aha, yang belum lagi, okey, muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Percuma saja. Yang penting ada internet. Okey, yang nak tonton World Cup pun tak ada masalah. Muat turun saja aplikasi RTM Klik. Baik, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari, walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia, Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku yang menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Go!
2: Hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
3: Salam Parian.
4: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik, betul-betul percuma.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya kali ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi dan juga petang diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca untuk edisi hari ini 5 Julai 2026. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah malam boleh diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa, nak dapatkan ramalan cuaca untuk hari-hari seterusnya, anda boleh terus saja longsuri portal Met Malaysia ataupun anda muat turun saja aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Lebih mudah kan? Okey, saya akan kembali lagi selepas ini seperti biasa. Dengarkan utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM. Dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda dengan pelbagai lagi informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Dan jangan lupa nanti tonton saya menerusi TV1 dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Saya akan bawakan informasi bersama-sama dengan anda menerusi seleksi pagi dari negeri. Okay. Jadi tonton TV1 tepat jam 8 pagi nanti, okay? Semasa Selamat Pagi Malaysia. Baik, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terperau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
1: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
2: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
3: Dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan GEMA KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
4: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
5: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
6: Bagaimana itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi, pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdi Nonahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol, manakala gol kemenangan dijaringkan Sofian Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gilles Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 5 Julai 2026. Apa pun, terima kasih kerana anda sudah pun bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Seperti biasa, ada perkongsian menarik akan saya bawakan untuk anda sepanjang segmen Salam Padan ini nanti. Dan juga jangan lupa ikuti saya menerusi seleksi pagi tepat jam 8.20 minit pagi nanti di rancangan Selamat Pagi Malaysia. Ada perkongsian akan saya bawakan bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang lain, menerusi seleksi pagi nanti. Anda boleh tonton di TV1 dan juga boleh tonton menerusi saluran di RTM Klik. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lamun FM. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padi. InsyaAllah saya akan temankan sehingga pukul 10 pagi nanti. Kita pergi dengan beberapa buah lagu. Kita ada lagu daripada Ernie Zakri, lagu bertajuk Jangan Marah. Selepas tu bersama dengan Shawn Mendes, Treat You Better, dan juga Alpha Bucang. Jangan marah pagi ni tau, senyumlah sikit.

yang mana satu? Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baik, terima kasih kepada anda masih lagi bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padi dan pastinya mencerahkan pagi anda. Okey, sedikit ulasan mengenai perlawanan Kanada menentang Maghribi dan juga Perancis menentang Paraguay yang baru saja berakhir sebentar tadi. Okey, Kanada menentang Maghribi yang mana Maghribi meneruskan kemarahan cemerlang mereka dengan kemenangan meyakinkan 3-0 ke atas Kanada dalam aksi pusingan 16. Walaupun Kanada memulakan perlawanan dengan penuh semangat dan mencipta beberapa peluang awal, mereka gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Maghribi pula menunjukkan ketenangan serta penyudah yang lebih tajam apabila berjaya menghukum setiap kelemahan lawan. Dan Azzedine Onahi muncul sebagai watak utama dengan 2 jaringan manakala gol ketiga mengesahkan tempat Maghribi ke suku akhir. Kekalahan ini menamatkan kempen Kanada yang tetap boleh dibanggakan selepas mencipta sejarah mara ke fasa kalah mati buat kali pertama. Dan ini menandakan pasukan tuan rumah yang pertama telah pun tersingkir dalam pusingan terbaik ke-16. Okey, dan seterusnya yang baru saja berakhir sebentar tadi, Perancis menentang Paraguay yang mana Perancis pula terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Paraguay 1-0 dalam satu perlawanan yang sengit dan penuh disiplin bertahan daripada pihak lawan. Paraguay berjaya menyekat banyak serangan Perancis namun akhirnya benteng mereka ditembusi apabila Kylian Mbappe menyempurnakan sepakan penalti pada babak kedua. Perancis menguasai sebahagian besar permainan tetapi ketangkasan penjaga gol Paraguay memastikan keputusan kekal tipis sehingga whistle penamat. Kemenangan ini membawa Perancis ke suku akhir dan menghidupkan peluang mereka untuk memburu gelaran dunia sekali lagi. Dengan keputusan ini, Maghribi akan bertemu Perancis dalam aksi suku akhir yang dijangka menjadi antara perlawanan paling menarik setakat ini, mempertemukan kecakapan taktikal Maghribi dengan pengalaman serta kualiti pemain bintang Perancis. Baik, itu antara sedikit rangkuman perkongsian perlawanan yang pertama dalam pasukan terbaik 16, Kanada menentang Maghribi dan juga Perancis menentang Paraguay. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labor FM. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padi dan mencerahkan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
2: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
1: Ni Kak Farah ni kan kalau bercakap memang pedas.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dah tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second-hand smoke. Ataupun rokok, orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada bila kita berpaut dan sebagainya lah. Bila kita tanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-mana lah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya rokok ini, rokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
4: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Yang mana satu?

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya mencerahkan pagi anda. Okey, seperti biasa lebih kurang pukul 8 pagi nanti, jangan lupa dengarkan Warta Pagi. Apakah antara intipati akan disampaikan, sama-sama kita nantikan tepat jam 8 pagi nanti. Okey, dan sekali lagi nak war-warkan kepada anda, jangan lupa tonton saya menerusi rancangan Selamat Pagi Malaysia lebih kurang pukul 8.20 minit pagi nanti. Ada perkongsian saya akan bawakan kepada penonton-penonton di Selamat Pagi Malaysia bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi sama-sama terus kita pastikan, okay, saluran TV RTM terus menjadi pilihan utama anda. Ha. Okay, jangan lupa muat turun juga aplikasi RTM Click. Kalau tak ada saluran TV di rumah, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma untuk anda menonton semua saluran TV RTM dan juga mendengarkan siaran 34 stesen radio RTM. Okay, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini. Terus dengarkan Salam Padan, pastinya menceritakan pagi anda.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pasal. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq, demam bola memang seronok. Tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Saifuladah bin Ismail dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program Fiesta Rakan Muda at Labuan buka tirai semalam menghimpunkan pelbagai aktiviti berbentuk sukan, seni, kreativiti dan keusahawanan sekaligus menjadi medan interaksi sehat dalam kalangan belia setempat. Pelbagai pengisian disediakan sepanjang Fiesta antaranya pameran kemahiran, jualan rakan niaga, healing station, explore demokrasi, eco fashion walk, barista muda, pertandingan petang, futsal, karaoke dan doodle selain klinik rakan mahir, kelas videografi menggunakan telefon pintar serta himpunan sukarelawan rakan muda. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan berlangsung sehingga hari ini turut menyediakan aktiviti intervensi belia, sudut pengurusan tekanan serta sesi perkongsian bagi menggalakkan pembangunan sahsiah dan kesejahteraan serta mental golongan muda. Pelancaran program disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol bertempat di Padang Bola Kampung Layang-Layangan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan membuka kaunter operasi hujung minggu bagi memudahkan permohonan program budi diesel. Kaunter beroperasi setiap Sabtu dan Ahad sehingga 26 Julai ini dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Pengoperasian melibatkan pejabat JPJ Negeri, cawangan JPJ dan pejabat UTC di seluruh Sabah serta Labuan kecuali UTC Keningau. Orang ramai dinasihatkan hadir lebih awal dan memastikan dokumen permohonan lengkap bagi melancarkan urusan di kaunter. Keluarga Allahyarham Daud Irwan Shah Mohd Siang layak menerima faedah pencen di bawah skim bencana pekerja pertubuhan keselamatan sosial Perkeso. Pengurus Perkeso Labuan, Sylvester Candy Anakpai berkata, skim itu melindungi tanggungan pekerja insurans yang meninggal dunia ketika bekerja atau dalam perjalanan pergi dan balik kerja. Beliau berkata demikian ketika mengadakan kunjungan ke kediaman keluarga Allahyarham yang maut dalam kemalangan jalan raya ketika dalam perjalanan ke tempat kerja. Dalam kunjungan itu, Perkeso Labuan turut menyampaikan care box sebagai tanda keprihatinan dan sokongan berterusan kepada waris. Aspek kebajikan haiwan jadi fokus projek sulam Happy Tales yang dilaksanakan pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FK